89 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerenah. Masih di acara Halo Selamat Pagi, saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Halo selamat pagi buat ya buat Dinda, kata Dinda teh nikmat dan apa? Oh ternyata ada WA di atasnya ya.

Oke, kata Dinda nikmat dan bahagia. Kalau nikmatnya alhamdulillah sering ngerasain, tapi kalau bahagia katanya masih mempertanyakan definisi bahagia setelah umur setua ini itu apa katanya. Loh. Karena memang bahagia itu memang sepertinya tidak bisa didefinisikan ya. Sama seperti halnya cinta. Tidak bisa didefinisikan gitu. Keduanya itu hanya bisa dirasakan saja. Ya kan? Kadang-kadang memang suatu hal yang menyangkut perasaan itu agak susah-susah gitu ya untuk didefinisikan. Sok, ada yang nanya, cinta itu apa? Cenah gitunya. Apa sok gara cinta teh? Kalau menurut KBBI, cinta teh sayang, cenah. Ari sayang teh naon gitunya. Jadi pabaliut we tata definisina teh gitu. Ya, cinta itu apa? Perasaan gitunya. Cinta menurut KBBI apa? Coba. Ya, perasaan suka sekali, cenah sayang benar, kasih sekali gitu. Ari sayang apa? Gila sok ya. Sayang pabulat belit we da gitu. Ari sayang teh cenah kasih sayang gitu, cinta kepada gitunya, kasih kepada tuh kan di pabulat belit. Perasaan ari cinta teh perasaan kasih terhadap seseorang cenah gitu. Ari sayang teh perasaan cinta kepada seseorang. Nah lo kan pabulat belit. Jadi memang hal-hal yang sedemikian itu gak bisa didefinisikan ya. Bahagia juga apa coba? Bahagia tuh perasaan senang ya, perasaan tentram gitu. Ya, jadi pagi ini gimana perasaannya? Kalau perasaannya tentram, senang gitu ya, berarti kita bahagia. Tapi bahagia gak sih kalau jadi WNI itu bahagia gak sih? Setiap hari dijedar, jedor, jedar, jedor dengan berita-berita yang huhui. Gitu ya. Oke, tapi ya so far sih kalau misalnya kita ngelihat hal-hal yang deket lah gitu ya, seperti misalnya kita bisa bangun pagi dengan keadaan damai gitu ya, bisa minum, bisa makan, bisa sama-sama dengan orang yang kita sayang, ya sudahlah, itu cukuplah untuk membuat kita bahagia gitu ya. Tapi kata Baba Ririn itu gak cukup katanya. Tuh bahagia teh cenah pamit ayat cuan mah. Jadi sumber kebahagiaan teteh cuannya Bapak Ririnnya. Aduh. Jangan dong, jangan. Jangan menggantungkan diri kita, jangan menggantungkan kebahagiaan terhadap sesuatu hal yang sifatnya materi lah. Iya. Katanya gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri kalau kita gak punya duit ya jejedudan kepala ya. Jauh dari rasa tentram ya. Ya mungkin gitu memang kita masih harus meluruskan mindset kita ya. Dan lagi jujur aja begitu. Jujur aja begitu pas bokeh madu liur gitu ya. Belum ini bayar sini, bayar situ, bayar sini gitu ya. Perlu beli ini, beli itu gitu. Tapi memang kalau secara apa ya istilahnya, kita tuh memang tidak boleh menggantungkan kebahagiaan terhadap materi kan ya gitu. Uang itu kalau kata Ustadz Felix adalah alat gitu. Alat gitu uang itu untuk apa ya? Ya pokoknya hanya sekedar alat aja gitu. Jadi gak boleh menggantungkan kebahagiaan pada hal itu gitu. Tapi memang kita masih perlu banyak belajar. Saya juga. Berasa banget emang pokoknya kalau lagi ada duit dan gak ada duit berasa banget gitu bedanya. Hatinya gitu ya. Ya mungkin karena masalahnya dalam hidup ini segala sesuatu emang pakai uang ya.
Aduh, kata Dinda, kebetulan karena masih akhir bulan saya belum tenang katanya. Masih dar-der-dor dacan gajian, cara masih tanggal 5 gajian anak. Jauh kene. Sabar hari deui ya. Dacan tanggal mecenat-cenat cenut dan tidak tentram. Terus nanti setelah datang tanggal yakin tentram. Enggak juga kayaknya ya, karena habis gajian itu langsung bagi sana, bagi sini, bagi situ, habis aja. Mana uang zaman sekarang cepet banget habisnya ya kan. Ya udahlah, kita nikmatin aja hidup ini ya. Hidup cuma sekali, cina kata kunci juga. Hidup sangat cuma sekali, jadi ya ayo kita nikmatin aja. Dan selama hidup mah pasti akan ada ujiannya terus ya. Mungkin ujiannya ada yang ujiannya dari apa namanya, ujiannya dari harta, ada ujiannya, ada yang ujiannya dari pasangan gitu ya. Ada juga yang ujiannya dari kejombloan. Ada juga yang ujiannya dari orang tua, mertua, ya banyak lah pokoknya Maya. Jadi kenapa ini komputernya ngeheng lagi? Iya, jadi begitulah. Kita nikmatin saja ujian yang ada ya. Mudah-mudahan, kata Agim juga kan gitu. Jangan apa cenah, jangan khawatir kalau kita diuji. Yang khawatir itu kalau kita diuji dan gak dapat pertolongan.

Belum makan daging dombanya, belum. Belum sekali-kali acan, belum di pasar. Males, masukin kana kulkas we kamari oge. Epin dapat 3 bungkus cenah. Kade bisi mabok, mabok daging domba. Gitu heula cenah ti abi Epin anu hoyong nama siga adikna. Injagi, cenanya eta Simone Injagi. Cena geus kolot Injagi. Tapi ayeuna hayang mirip kumaha sih? Kamari moyokan, cena Injagi mah udah kolot cena gitu. Tenana wanda geus kolot oge kasep kene. Ana dah pagi buat Evin ya, pagi buat semuanya. Ya, yang mau nyate untuk keberapa babak mangga silahkan ya. Mun bapak ririn macan abi mau nyate sok nyeri waos. Gentos lah waosna.

0: matik ongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
0: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ieu kaditu cenah pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu Agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akang gara sok.
0: Heuh atuh urang edit.
1: Heuh hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami, oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamenget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
3: Naon ceuk?
4: Iya, keur Facebookan deh.
3: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
4: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
3: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
4: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
3: Naon ceuk?
4: Cermat Sel.
3: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
5: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak

0: HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit, tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

seperti lagunya Bryan Adams barusan, Warga Sokapura ya. Mudah-mudahan nih kita semuanya tuh bisa rolling with the punches gitu ya. Apa itu artinya? Katanya ya, itu tuh idiom dalam bahasa Inggris yang artinya tuh beradaptasi dengan kesulitan gitu ya, atau sabar menerima keadaan yang tidak menyenangkan dan tetap melangkah gitu. Istilahnya sih berasal dari dunia tinju ya. Jadi ketika seorang petinju menggerakkan tubuhnya searah dengan pukulan lawan gitu ya, untuk mengurangi dampak benturan, cenah gitu ya. Jadi rolling with the punches, bergerak mungkin dengan searah dengan tinjuan lawan gitu ya. Ya berarti kalau di dalam kehidupan berarti kita tuh bergerak sesuai dengan apa yang diujikan gitu ya. Jadi ya itu, beradaptasi dengan kesulitan gitu ya, menerima keadaan yang tidak menyenangkan dan tetap berjalan. Ya mungkin seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari kita gitu ya, saat sekarang ini yang mungkin ada ujian-ujian yang aduh nih, ngapa, kenapa sih bisa terjadi seperti ini gitu. Atau ini tuh aduh gak menyenangkan sekali gitu ya. Ya mana ujian yang tidak menyenangkan ya. Ya pokoknya mah menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Bisa jadi di antara kita ada yang merasakan hal seperti itu hari ini gitu. Tapi ya kita berusaha untuk menerima itu gitu ya, bersabar gitu. Karena memang gak ada cara lain selain menghadapinya dengan menikmatinya gitu. Sapu puluh mau ngelawan juga gak bisa. Ya semangat, semangat rolling with the punches buat semuanya. Halo pagi buat Bibi Cit. Apa ini gegetuk? Ini tuh udah dispesialin cenah. Sesungguh buat Teh Ana. Masya Allah, insya Allah. Jam berapa ini kita acaranya nih? Jam berapa? Iya, jadi jam berapa Ana mesti kesana ini? Aduh. Ya mudah-mudahan tidak nyasab. Iya bagi itunya, bagi apa namanya teh, namanya teh Sherlocknya, Sherlock. Sherlock hila Sherlock. Kalau acaranya sekarang berarti Ana gak pulang dulu nih. Ana gak pulang dulu nih, langsung ke sana. Ya tapi pulangnya gak sore-sore banget kan. Ya bisa diomelin anak gadis. Bisa diomelin anak gadis kalau kelamaan pergi. Ya. Ya insyaallah pulang siaran anak ke pom dulu deh ngisi bensin. Bisi engke teh kehabisan bensin di jalan, kudu ngadorong. Oke, pagi buat Bibi Cit ya. Pagi juga buat semua-muanya aja yang sekarang lagi setia mendengarkan gitu ya, di mana saja berada gitu. Tapi ya yang dengerin pagi ini dari mana aja ini? Enggak cuma dari Karangnunggal aja kan, enggak kan? Iya kan? Kang Wangsa Dipa atau di Bojonggambir juga ada. Waalaikumsalam.

Wargi di Riau nih, tidak dijelaskan sih di wilayah mana gitu ya, tapi kejadiannya di Riau. Jadi ada anak bupati berinisial AF yang diamankan dalam razia narkoba di sebuah tempat hiburan di Pekanbaru ya. Hasil tes urin menunjukkan bahwa AF positif ganja dan etomidet ya. Namun meski demikian, Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru menyebut AF diduga tidak mengkonsumsi ganja secara langsung katanya. AF kemungkinan disebut kemungkinan terpapar asap ganja saat berada di toilet begitu ya. Kasus tersebut bermula ketika aparat gabungan menggelar razia di salah satu tempat hiburan malam pada hari Minggu 24 Mei ya. Dan dalam operasi tersebut diamankan 13 orang dan salah satunya di ruangan di lokasi hiburan malam tersebut yaitu si AF itu gitu. Terus ada selebgram juga katanya inisialnya SA gitu ya, dan sama-sama dinyatakan positif narkotika gitu. Cuma yang anak bupati ini tidak di tidak ditahan gitu. Karena ya katanya gitu enggak mengkonsumsi ganja secara langsung katanya, tapi terpapar asapnya di toilet. Bisa gitu ya? Bisa kayak gitu kalau di Konoha bisa positif urinnya. Tapi enggak deh katanya enggak ditangkap, soalnya cuma terpapar gitu. Aduh, siga haseup durukan wae nya atau siga haseup sate kurban wae. Jadi kalau misalnya kemarin tuh yang pada nyate ya, kalau misalnya tes urin oh kapendak tuh. Terpapar haseup sate gitu. Saya gitu. Terpapar ya, terpapar haseup ganja ge ternyata urin bisa positif gitu. Baru tahu aneh sih kayak gitu. Aduh ya Allah. Ya positifnya padahal bukan cuma positif ganja, tapi juga ada zat lain, etomidet. Cenah naon eta etomidet, coba kita cari dulu, tahu dulu ya. Etomidetnya naon.

Oke, okay. Etomidate itu ternyata adalah obat bius kuat golongan kerja singkat yang disuntikan melalui pembuluh darah oleh dokter untuk prosedur medis gitu. Kalau di medis gitu fungsinya obat bius gitu buat anestesi. Tapi kalau di Indonesia itu penyalahgunaannya katanya melalui cairan rokok elektrik gitu. Jadi dipungsikan atau digunakan, diklasifikasikan sebagai narkotika golongan 2 cenah gitu nya. Oke, penyalahgunaannya menyebabkan sistem saraf rusak, menyebabkan gangguan pernapasan gitu nya. Kalau disalahgunakan sebetulnya, tapi ini kayaknya bikin ngeplay kayaknya ya. Gitu. Bapak Ririn mah kekeh cenah moal nyeri waos teh abi mah cenah namege ngambeuh haseup tatangga nu nyate cenah. Teu kabita Bapak Ririn. Teu kabita. Mangkani soknya langsung hasil sate emang. Tapi udah cina nyeri waos Bapak Ririn mah ya. Pagi buat Bapak Ririn. Oke. Okay. Ya, mau nyeri waos mah, ya we dagingnya di blender. Di blender, nyeri waos mah. Di arah kaldu na tawa disuruput kaldu na wungkul. Kaldu sapi gitu. Langsa sekali ya. Kabita keneh kunu nyate na cenah Bapak Ririn mah. aya wae. Belinda halo, udah nyate. Ini babakku berapa ini? Salam katanya dari Mbak Linda buat semua pendengar Sukapura aja, spesialnya buat Ana. Terima kasih.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
6: Iya, ker Facebookan deh.
7: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
6: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
7: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
6: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
7: Naon, Ceng? Cermat Sel.
8: Leres para wargi, Cermat Sel, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.
9: Ketika senja datang, ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah ya. Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama. Selamat pagi buat Alisa yang udah nyate kemarin, sekarang mau nyate lagi. Kata Alisa, menurutku dibakar di atas bara sama dipanggang di teflon kok aromanya beda ya, katanya. Ya jelas beda dong. Ya beda lah ya. Kata Alisa, enakan dibakar di atas bara api, aromanya cena ada smoky-smokinya gitu, lebih keluar gitu. Ya memang beda, namanya sesuatu yang manual, di teflon oke dah. Ya beda aja pokoknya ya, memang lebih enak dia panggang di atas bara api gitu ya, ada smoky-smokinya gitu. Duh cina ini teh udah ngomongin makanan jadi lapar lagi. Alah pada dasarnya kau memang doyan ya. Iya emang beda tuh, kalau kita masak aja, masak kayak masak nasi itu kan enakan ditungku sebetulnya, dinahau gitu.

Terus kan sekarang tuh banyak juga resto-resto atau tempat makan-tempat makan yang menawarkan ketradisionalannya gitu. Kan ada beberapa tuh tempat makan yang katanya masak nasinya pakai tungku gitu. Jadi beda rasanya gitu. Terus juga ada yang bakso nih. Ada tukang bakso yang juga masaknya pakai tungku gitu, pakai batu bara gitu, apinya atau apa namanya bahan bakarnya gitu. Karena katanya beda hasilnya ke makanannya tuh ngaruh gitu. Ya sebetulnya memang kalau mau enak ya ya harus bersusah payah gitu. Cuma kan di dunia yang serba mesti cepat ini, aku sebagai pencinta kepraktisan kadang-kadang gak mau kekebulan gitu. Gak mau kekebulan, gak mau kehasilpan, jadi memilih nyate dina teplon gitu. Dan hasilnya ya beda. Bener tuh kata Alisa juga, perjuangan ekstra memang hasilnya lebih terasa manis meskipun gak pakai gula. Ya intinya ketika kita melakukan sesuatu dengan effort yang lebih besar, ya hasilnya memang lebih enak gitu. Atau ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih enak, berarti harus mengeluarkan effort yang lebih besar gitu ya, lebih banyak gitu, lebih ya lebih effort lah pokoknya gitu. Ya kalau pengen sate yang enak ya harus mau kegeber, harus mau kikiplik gitu nya, harus mau kehasepan, harus mau ya bersusah payah lah gitu. Sama ya seperti kalau meuleum sampeu juga, karena sekarang kan meuleum sampeu dina teflon. Meuleum sampeu dina teflon, tutupan ku tutup panci gitu. Dan hasilnya beda dengan sampeu yang dibubui dina hawu. Oh beda pisan, enakan anu dibubui tentu saja gitu. Cuma kan kalau gak bubui kudu ngahurungkeun seuneu dina hawu teh eta. Jadi udahlah gitu, daripada terlalu bersusah payah begitu gitu.

Sama seperti ini juga tuh, mais tahu. Mais tahu itu enaknya pakai daun ya, namanya juga mais gitu. Terus ya bagaimanalah gitu mais ya. Cuma kan karena aku pengen praktis gitu, mais tahu teh dina loyang. Nah gitu taruh dina teflon. Begitu, tapi hasilnya ya gak sama dengan kayak kita mais beneran gitu. Nimel, oke nimel ya. Pasti akan beda antara nimel dengan daun pisang sama dengan kertas nasi gitu kan. Aroma yang dikeluarkan oleh nasinya ketika dibuka itu beda sekali. Nah, kalau pengen nimel dengan daun pisang ya berarti kudu ngalala daun pisang. Nah, kudu ngalempeh gitu nya. Eta effort nate. Kalau pakai kertas nasi kan enggak usah terlalu effort ya, tinggal beli gitu. Tinggal bungkus gitu. Ya. Yeah. Tetap ada bedanya.

bakar sate di kata Kang Evo nih, bakar sate di pemanggangan sosis katanya juga baunya beda, lebih wangi di bara api. Cuma katanya takut di bara api teh ancamannya, kata dokter Gia, yang item-item tutung itu katanya karsinogenik. Iya sih. Iya sih, yang item-item tutung itu memang karsinogenik ya, ada pemicu kanker gitu ya. Jadi memang gak boleh gak boleh kebanyakan juga kayaknya ya gitu ya. Ya sesekali gitu. Terus emang jadi harus diimbangi dengan makanan-makanan yang bergizi lainnya gitu kan, seperti sayur dan buah-buahan dan air putih. Itu kan penangkal zat-zat karsinogenik itu kan air putih, makanan-makanan yang bergizi gitu ya. Anu mah seneng pisan karena bobolomon yang ada tutung-tutungnya itu. Kan enaknya di situ ya, ada tutung-tutungan gitu.

Iya, kata Alisa juga tuh. Padahal yang item-item alias yang rada tutung tuh itu yang enak banget menurut aku. Ya iyalah. Itu memang enaknya kita makan makanan yang dipanggang-panggang itu. Itu enaknya itu. Tapi ya bagaimana ya? Ya kalau saya sih prinsipnya gini lah. Makanan itu akan berbahaya ketika dikonsumsi secara berlebihan, gitu sih kalau prinsip saya ya. Jadi setiap kali ke dokter juga gitu ya, kalau misalnya ketemu dokter nggak ada pantangan makanan makan boleh apa aja, tapi jangan berlebihan kayak gitu. Saya masih makan jeroan sampai sekarang. Saya masih makan jeroan sampai sekarang meskipun udah 40 plus ya. Selama tidak berlebihan gak ada efek apa-apa sih sebetulnya gitu. Yang penting jangan berlebihan aja gitu. Kayak kemarin apa ya yang katanya peuyeum sampe itu bagus buat karena mengandung apa namanya itu, karena ada kandungan bakteri baiknya gitu ya, hasil fermentasi kan gitu. Cuma memang gak boleh kebanyakan gitu loh. Buat yang punya masalah pencernaan itu gak apa-apa tuh, peuyeum tuh bagus gitu. Cuma yang jadi masalah itu, yang gak bagus itu ketika makannya terlalu banyak gitu. Jadi ada batas maksimalnya gitu loh. Kalau misalnya punya masalah gangguan pencernaan, makan peuyeumnya gitu ya, berapa gram ya, 50 gram apa berapa gitu, 50 gram asyanama atau 5 gram gitu ya. Pokoknya cuma segitulah, sepotong lah gitu, gak boleh kebanyakan. Terus cek sehatnya kumahari aku mada makan peuyeum teh hek digoreng heula hek sok sapiring. Da enak belum deui gitu. Dari Bibicit, orang cobaan di sini teh belum sampe mengpeng ya sampe naik cina. Dibubui atau dibubui? Nya dibubui di olesan mentega, uran gula pasir. Minumnya cinte hanut. Enak sekali itu. Aduh, dari Kang Epo lagi, ibarat karena dosa, cena yang dosa-dosa itu pasti menyenangkan. Kalau yang pahala pasti banyak yang kurang menyenangkan. Begitu juga dengan penyakit. Iya, emang kayak gitu ya. Ya, intinya mah itulah, gak boleh berlebihan pokoknya kalau sama makanan ya. Isi matak gitu. Iya, kan kata Bang Haji Roma Irama begitu di lagunya ya. Kenapa cena yang hal-hal menyenangkan, ya kenapa yang dosa itu yang bikin seneng gitu, kayak judi, zina gitu ya, sesuatu hal yang memang ketika menjalaninya tuh kita bisa dinikmati gitu ya. Tapi udahnya kan jadi nyesel ya.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lai, ayo nama asal loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit, ngawitan ti lomari hias. Kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, segala mebel

0: siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

Oke, warga Sukapura, masih di acara Halo Selamat Pagi ya, kita bersama-sama. Oke, selamat pagi, selamat bergabung buat Anda yang baru bergabung pagi hari ini.

Setia, ada tadi siapa yang lagi dengerin? Oh ya, Mama Cunai belum diputer lagunya ya. Oke, lupa nak, kelewat. Ya, selamat pagi ya buat Mama Cunai. Semoga masih setia mendengarkan. Kemudian ada Anggi juga ya, Kang Idil, terus ada Dinda juga, ada Evi.

Ya, yang lagi beraktivitas mudah-mudahan lancar aktivitasnya ya. Tidak dikerjakan sambil murukusunu begitu. Ada kakek Salim pagi juga, ada Reva. Nah, apa sih? Teteh cenah info anu keketrok tengah malam di Cipeuteuy teh bener teu sih? Cenah gitu info orang Cipeuteuy Cibatuir. Apa ini keketrok tengah malam apa? Kok anak gak tahu sih? Info apa ini? Ini harus ditanyain ke orang Cipeuteuynya langsung dong. Viral tadi malam cana. Enggak viral. Soalnya belum nyampe ke kuping saya. Belum, kalau anak belum tahu berarti belum viral. Kalau anak belum tahu berarti belum viral ini, karena anak nggak tahu. Mana cina orang Cipeuteuy infonya dong cina, nggak ada meren pendengar Sukapura dari Cipeuteuy mah asa nggak ada gitu ya. Ya maksudnya teh asa nggak ada yang aktif gitu ya, ya mungkin ada yang dengerin. Apa sih info apa sih? They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello. Ini infonya gak bisa googling nih. Infonya gak bisa googling, harus nunggu orang Cipeuteuynya dulu. Atau nanti oh. Poci cana alias pocong keliling. Emang iya ada? Gak lah kayaknya. Ngeprank-ngeprank kali kayak di video-video gitu tuh di

Males ngeronda nih, jadi Poci yang ngeronda. Aduh. Bisa jadi Nujail juga nama kata Reva. Iya, kayaknya kan kebanyakan gitu di video-video kan. Banyak kan di daerah lain juga yang ngeprank lah gitu, nyingsionan orang lain lah. Atau memang ada modus, misalnya biar orang-orang gak keluar gitu ya. Biar orang-orang gak keluar nyingsionan gitu ya. Kayak gitu. Terus dia memanfaatkan momen sepinya itu buat melakukan hal yang apa gitu nya. Bisa jadi kayak gitu. Oke. Dari Ramon. Ayah di lemur abi cenah di Cibeber ka ketrok tengah peuting aripek teh mantan mere daging sapi cenah. Nah, make kudu tengah peuting. Aduh, ya mah. Iyalah kayak gitu kan enggak ada tuh pocong-pocong apa poci apalah itu. Enggak ada lah. Paling juga jin yang nyarupakeun ya kan gitu kan. Enggak ada pocong beneran ya kan. Ya, tapi kemungkinan sih kalau menurut saya ya kayaknya orang iseng aja lah. Orang iseng yang niatnya memang ngeprank gitu. Terus atau orang yang emang punya modus kejahatan gitu ya. Biar apalah gitu. Ketika orang-orang sepi misalnya mau ngapain gitu. Udah, nanti kalau di lemur Repan Ayah, Reval ya, kalau di lemur Reval Ayah saya ketemu, udah baledo gue. Lamun ngejerit berarti nyata jelema anu ngeprank. Baledo gue gitu nya. Di buburak cenah di alur Cibatu ireng mah. Iya buburak we. Manya eleh kuno kitu nya. Pokoknya mah buburak we. Oke, wargi Sukapura, ini teh ada beberapa lagu yang belum saya puterin ya. Jadinya teh kalau bentar-bentar punya siapa aja ya. Oke. Ya, berarti iya, berarti kalau pengen kuputer saya harus mengakhiri kebersamaan kita sekarang wargi Sukapura ya. Biar ku puter semuanya gitu ya. Oke, ada Candu Asmara, ada Ungu sama Dewa nih ya yang belum saya puter. Oke. Between us, dah gitu deh wargi Sukapura ya. Oke, wargi, tuntas sudah kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat semuanya sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Insyaallah besok pagi kita berjumpa kembali di program yang sama ya. Saya Dina Dia pamit. Selamat pagi, sampai jumpa dan assalamualaikum.

0: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Esa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Esa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi setia Singapura. Dan Duk Siang kembali menyapa Anda dengan lagu pembuka Camelia Malik, Pangeran Cinta.

0: Kembali jumpa kita suaranya Camelia Malik dalam Pangeran Cinta. Hari Kamis 28 Mei 2026 kita bareng langkah. Oke,
1: oke.
0: Saya bersama si Jin menemani Anda dalam satu buah lagu pembuka Pangeran Cinta.
1: Saya
0: yang mau gabung bersama kita di hari kedua setelah kemarin kita masuk hari kedua. Kemarin hari libur Idul Adha ya. Saya Idul Fitri, Idul Adha, Idul Adha. Idul Kurban pasti. Gimana? Hari ini juga banyak di antara saudara-saudara kita muslimin muslimat yang sedang melaksanakan hari raya kurban ya. Potong hewan di mana jauh-jauh hari sudah dipersiapkan sehingga jatuh hari ini hari yang dipotong lantas untuk dibersihkan dan tentunya dibagikan kepada mereka yang berhak. Masuk si Ijen. Ijen oginya aehe. Oke, selamat datang buat 338 siapa nih? Cobaan di sini. Tapi fotonya keluarga nih. Assalamualaikum.
2: Tiada maksudku ingin memaksakan cinta.
0: Waalaikumsalam Ilujeng siang Kang Den. Ngiring ngarojong di dinacara Kang Deden sarang teiseng. Aduh nuhun. Kayak lagu Naroma Irama. Terang Nur Halimah Senandung Rindu. Senandung Rindu. Terima kasih sama kaum Jaiter. Kaum Jaiter serang pendengar Sukapura. Senandung Rindu judulnya. Betulkah ini?

Anda meminta judul lagu dari Nur Halimah dan Roma Irama, Sendung Rindu tak saya temukan. Dari Eri Susan ada senat.

Senandung Rindu tak satemukan. Kento saya tahu aku lagunya ku trauma kadenti ini tak apa biasa bagi. Oke, saya cari trauma dulu dari Yunita Ababil. Tatar. Trauma Yunita Ababil. Boleh, ini dia ada ya. Oke, buat yang pesan trauma dari Yunita Ababil, selamat menikmati. Ini dia lagunya. Oke. Okay.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ayin, dan
2: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng.

komplit jeung mode-modena teh ala lanyar. Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel cermat putra. Komplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Trauma lagunya. Oke, saya buka lagi WhatsApp yang lain. Teh Ucu Jeter, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi menjelang siang, Teh Iceng request lagunya Gadis Kalimantan. Salam buat semua, buat Kang Deden dan Teh Iceng, terima kasih. Gadis Kalimantan ya dari saya.

Asa dapatkan teh ucu gadis Kalimantan mah. Berikutnya Mahfian. Assalamualaikum Kanden Tejeng hoyong laguna pertengkaran Tejeng wassalam. Oke Mahfian. Pertengkaran saya cari dulu. Tantaduh.

ibumu bukan ibumu. Dari siapa? Ibumu bukan ibumu. Arah aneh nih yang minta lagi.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti.

0: Kata Mahfian Hatunuhun laguna. Mahfiannya. Lagunya tadi pertengkaran ya. Pertengkaran Tepasea. Mbak Linda Oktavianisari, selamat siang. Ya, awali dengan assalamualaikum, pagi menjelang siang Kang Deden sama TIC.
1: Oke.
0: Mbak Linda, request lagunya Cincin Permata Biru Rita Sugiarto. Kirim salam buat semuanya saja, spesial buat Kang Deden sama TIC yang bertugas. Oke, makasih again. Asal karang ada yang makasih again. Makasih naon atuh kembali. Makasih kembali. Makasih kembali katanya.

Oke, buat Mbak Linda Oktaviani Sari yang minta lagunya, nggak saya temukan lagu tersebut. Makanya saya munculkan ini lagunya Repetivera yang sedang

judulnya Kok Masih Kurang Fatty Fair. Nah, baru denger saya mah. Makanya saya ganti dengan yang sedang-sedang. Oke, buat Mbak Linda, semoga tidak. Mbak Sindang Regina maksudnya. Mbak Sindang Regina. Saya ganti dengan yang sedang-sedang saja. Berikut ada Mak Ajam. Assalamualaikum, Kang Den, gimana kabarnya? Ya, sedang-sedang saja. Saya masih dalam kondisi sakit sebenarnya. Lagunya, hoyong lagunya Menjelma, dari Peti Perak, Menjelma judulnya. Kintun Kang Deden, anu jus siaran, selamat bertugas, sehat selalu. Menjelma.

ada lagu yang diminta. Menjelma petir, baru dengar saya. Baru dengar saya judul lagu ini ya. Sorry buat

Nunggu juga lama. Oh, Tangis Bahagia Kang Den. Kalau ini udah pernah dengar lagunya. Sebenarnya kita dengar dulu lagunya dari Roma Irama. Dawi Asmara, teman-teman mati.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan apa?
2: Iya, ker Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah. Tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan. Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan. Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh. Naon ceng, Cermat Sel. Leres para wargi, Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Oke, suara manisnya. Sorry, Mak Jam. Lagu yang Anda minta bisa saya sajikan yang lain. Tangis bahagia, tapi bukan dari Adil.

Waktu kita masih cukup panjang untuk kita nikmati hingga akhir. Ini buat mereka yang belum gabung bersama kita, silahkan. Pesan lagu yang ada, saputar yang gak ada, ya apa boleh buat. Jadi saya buat, apa boleh buat. Ya, apa adanya kita putar.

Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna, sapertos panyawat lambung kronis, ambeien,

Oke. Suaranya Mbak Rita Sugiarto dalam Bara Cinta. Membawa langkah kita ke 10.30 menit. Waktu kita masih 30 menit hingga kita akan, karena hari ini adalah merah, tanggalnya merah, jadi libur ya. Libur. Padahal yang selama ini yang sedang menikmati tanggal merah masih dalam suasana Idul Adha. Kemarin puncaknya Idul Adha. Ini buat mereka yang saat ini sedang merayakan pemotongan hewan kurban. Di lingkungan Anda atau di

lagi rame-rame malah yang lagi motong hewan kurban ya. Yang beribadah ya. Untuk nanti hasil dipotong dan segala macam bentuk peresmiannya atau keseharusannya. Lantas daging itu dibagikan buat mereka yang berhak menerima ya. Oke, kita dengar lagu berikutnya Asrolani dalam Sepanggung Loroan. Selamat menikmati.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

kita masih langkah di dangdut siang racikan hari ini. Kita dengar suaranya Roma Irama dan Riza Umami kali ini, deritamu deritaku. Kita duaan, soklah kita dengar lagunya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kali wargi. Sarang deui tepang deui dina siang dinten ieu. Siang dinten Kamis ayeuna teh mohon. Tapi 28 Maret 2020 genep. Ya lagu. Mana ngejedutkeun hate eceh den.
1: Kenaon cen?
0: Di mimitian buka sawang kolebatna tinggal
1: nyeri hati
0: nyeri hati aduh ini tengiran den itu hati hati gitu hati kanya
1: judona kapuri
0: oh kapuri judona teh ae ae si pake
1: rengekin telin
0: dan juga lagi dona naon sing sabar nyai toleh kitu hirup mah antara senang jeung susah atau susah nawas kia
1: senang
0: nawas was batur anu nuju nyaksen no. Ya dinten dia kan tekirang geuning den nya anu nuju kek mencit dina idul kurban teh nu muncit domba, nu muncit sapi, gitu. Nu jeng ngalaksanakeun ibadah, ibadah utamina mah da, mohon. Atau kalsan namun urang kabagi wilujeng, wilujeng naonnya istilahna teh
1: tuang tina di pamarin ibadah di kaliwarga anu tos langkung di langkung dina dunya beranakna ngalaksanakeun ibadah kurbannya di lujeng anu nampi di kaliwarga anu ngalaksanakeun ibadah kurban mangga di lujeng mugi aya dina kesehatan sama badai dihasakan di taruang badai di sate badai di rupi-rupi sakaresep tam utami halal sakma pamarinti anu ngalaksanakeun idul kurbannya di sing janten ibadah sing sehat walafiat sing nambih rezekina halalnya kurang nyarengan dina kawin-kawin sanesna dina ieu acara sabtu sabtu
0: aya lagu naon di den Lianti Tata Jessica Kapuri sok kadang cengos ya aya gentosna aya tadi dibungkus yang pada di sate den duka ieu mah
1: sok wilujeng ngadangukeun aya gentosna tah

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den?
0: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig, indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gustin, Agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Tapi tadi mung hiji hayu urang ngabring sampai sonten sambil ngurup jeroan ngaduruk daging domba asoy jemboy cendol sana cek Epin Banten hadir nuruknya sobat terus tegek gitunya ngaduruk daging domba majantan tapi makin bahasa daerah nu asli ya di Banten Epin Banten nuhona.

0: jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan teknik komputer jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

Alah, ngagitek ngagitek je. Nah, sok apa rayun untuk acan kapai untuk tadi kene. Bisa pun waktu. Ah, kaliwargi sakit tu rupine sim kuring nyarangan kaliwargi. Masih kene sebenar lagu panutup nas yang dinten ya. Nanti siap pun tengah kirangan anak Wilujeng Lalson. Sarang margi acara na masih kene di suasana Lebaran Idul Adha. Wilujeng Idul Adha kasadayana. Mohon anu masih kene itu. Tawis dan tawis kali wargi nukara rempah. Ngarariung. Sim kuring kanggo acara amit mundur pungkun rasa pun tenang kana nang wilujeng

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ayin, dan
3: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekasa berang putingan nulung tuna tata panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
0: Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko Mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Alhamdulillah.

kita bisa bersama lagi. Yeah. Di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Merenah sampai dengan pukul 17 nanti kita akan ngobrol-ngobrol sambil diiringi lagu-lagu dangdut sampai dengan jam 15. Berhenti kurang lebih 1 jam. Kita ngobrol-ngobrol lagi sampai dengan jam 17. Tetap diiringi dengan lagu-lagu dangdut. Monggo. Kita buka selebar-lebarnya kesempatan untuk Anda untuk ngobrol. Ngobrolnya biasa ngalir ngidul kaditu kadieu teh geuna lah. Geus tararawuan ieu lah. Kumaha-kumaha geus tararawu kan?

Istriku, lagu kesenangan istriku tuh. Baik-baik ya di rumah ya, ditinggalin suamimu lagi kerja. Si Uden nolok, si Uden nolok.

Udah langsung ngalah. Baik-baik ya. Lagi kerja dulu. Ditinggalin heula daging lagi ditinggalkeun. Kerja anu Uden. Sama sore Uden. Hadir anu kernyase selamat sore. Hai seru di Sidayanta kita terus di sing romantis teh. Lewe ke romantisan gerus di tuh kawas kami tuh. Hadir kuat ngobrol ke nanoy pada bangsa tulang belulang sesak kurban. Romantis tetap Rusdi. Selamat sore Rusdi Setiawan. Assalamualaikum salam hadir. Oke gas, oke gas. Lagu pohdi ya teteh. Mar judulnya aslina. Mikirah nau judulnya ada lain-lain. Oke gas judulnya teteh mar. Udah dipakai lagu kampanye Prabowo kan? Sok mikiran deh mar judulnya naon gitu. Kami asli pohon deh itu.

mana istriku teh wae ngabaran etenya si cantik teh. Si gelis teh kamana teh. Hendra CBO gaskeun Omet Jaitro Waalaikumsalam si aku siap manco gaskeun ngawelu so. Sabaraha hiji kurban di lemurna masing-masing ta eta. Obrolan kita sore hari ini. Sabaraha hiji kurban di lemburna masing-masing teh di RT yang tadi ke DKM. Kabagian sakumaha. Sim kuring di DKM Nuluhuda sapi 2, domba 2. Masing-masing warga dapat jatah setengah kilo. Ya, sim kuring ya, karena kebetulan ngarangkap jatah warga menang setengah kilo. Jatah panitia setengah kilo. Alhamdulillah. Menang di jatah ya. Di RT tetangga karena misah gitu kan. Sapi dapat lagi, tapi enggak tahu timbangannya berapa. Ngan di kumpul-kumpul temuran ayah. Lebih 1 kilo. Alhamdulillah. Si kakak ngesayo papadon. Pokok nama cenah yang nyate tenang ayah sate oke. Sateun gitu. Sok di lemur anda sabaraha sapi sabaraha domba. Di DKM atau di KRTN anda dapat berapa kira-kira? Magiki wejang siang Sapira Inema dos los dol. BBIP hadir yang laguna kicau mania kade puter. Manaila hoyong di sauran jadi terciseti cipokek semangat tas emang Andi gas terus lagu gala-gala. Kode waalaikumsalam gas kendi laguna gelas retak. Firdaus hadir mang koma daging aman aman. Karek dipasak sautik. Karek dipasak tadi isuk-isuk. Ranger biru ayah wing nyimak kamari kita sebagian tulang taneng nih dipasak kamari nyuruh tetangga. Dawing untuk masak noe itu kan mana gak sempet gitu ya. Nyuruh tetangga pang masakin gitu. Narima asak. Untuk tadi murni pasakan sim goreng. Saya kan banyak bumbu-bumbu instan sekarang. Ruhi sore karek beres ngaduk yakin mending jadi tukang ngaput wing mang. Diajar ngaduk kateter ku tukang sugan wing semenu diaduk tepek maapu ah. Terus di Setiawan, kawin geramet itu bebudakan air romantisa. Ikan baik mau inget. Penting air romantisa. Ingkit si Rusdi. Yeay. Hari PW, gom salam hadir. Ya. Kayak istri teka sama ya, kak istri lah. Kak istriku. Kim Jong-un, laguna tamu malam minggu adalah. Eli Sulastri, selamat siang. Laguna rindu aku, rindu kamu. Susi hadir di demas sapi, tilu, doma, opat. Wih, keren. Loba tuh ya. Bembe di uing mah sapi 5. Doma tilu, kebagian dagingnya unggul 2 kilo. Jeng tulang, segala lupa ayah 5 kilo mah. Kataman di dunungan besa kilo setengah. Nganti di arah, aing hore yang mengesahkan cadu siapun gitu. Jadu siapun gitu. Mie Sukarame dihabis sapi 12. Percaya kalau Sukarame secara bos wungkul. Mie seta ngurusana nana wayakumah beres. Oh. Alhamdulillahnya yeah. Malakmur sadayana merhatikan karena ibadah kurban sapi 12. Tukah bayang eta ngurusan anak gitu. Ngurusan anak teh eta nu ieu namanya poin penting mah pengurusan anak. Mantap pemis ya kebagian seberapa kilo ewang eta. Aye Pak Ijang Ancip sehat Pak Ijang kemana wae? DKM Cibentang mah sapi 3 domba 8 alhamdulillah.
Mani gaskeun mah anjani DKM kurban 1 sapi domba 3 duka sabara itu bagian 2 on lah perjiwa surna daging sapi mah alhamdulillah. Uden alamat di uing maya bos Gary. Oh nya kita ngaya si bos etanya. Warga masing-masing kebagian 1 kilo daging ya, daging sapi alhamdulillah. Tak kita nggak manfaatkan kekayaan tehnya, nggak manfaatkan harta di jalan Allah. Tasim goreng hayang, mun benghar, mencit lima kusaranga, mun boga kan tu boga. Omet jahiter di uing maya doma lima. Ngan doma ungkul ke bagian sakilo uing ada limaan saimana. Dihitung per jiwa di uing kurban teh bisa nyate setahun sekali. Alhamdulillah itu gitu mah. Jadi dihitung per jiwa. Jadi sarumah teh aya jiwa lima lima. Lima geganting itu hebat ya. Jadi simpulnya tetap sih ngitung jumlah kakak. Jumlah kepala keluarga nu dihitung nak. Semoga nanti kedepannya bisa perjiwa. Emang ada sapinya 12 mah kuat ya, dibagi perjiwa. Karena itu ngurusan anak-anak. Kamar ya, ya. Domba tilu, itu ada jeruan anak tetap urus. Ya. Yang tak cebe alam-alamang di KRTN Abima ya domba 5. Masing-masing menang 7 on ewang. Panitia 5 on ewang. Alwasim goreng ke bagian hulu hiji. Wow. Ramon BRJ 2 di lemur mang kabagian 5 on ewang tapi epika kusingan mang eta pagawean nu cicing wae tapi resep tutah tita ka batur lamun lain kolo di aduan ku aingna tunyuk engke deui mah tunyuk ku abah kita teh ku bapak gawean lain kurtu tunyuk ka gitu. Kecuali sim goreng wale moal turun kan saya bagian catat gitu ya. Nyatet seluruh administrasinya kusim goreng dipegang gitu. Nyatet daging, nyatet timbangan, ngabagi-bagiin aku kusim goreng. Nuduh-nuduh emang sekian kilo timbang gitu. Seperti itulah bagi-bagi tugasnya. Epi Wijayanti, waalaikumsalam. Gaskeun di abi sapi 7. Alhamdulillah kebagian 1 kilo langkung. Hoyong lagu gibah versi rock. Alhamdulillah. Rusdi Setiawan, kurban di DKM hiji domba. Sapi hiji domba duka 8 tapi kebagi can nyate, can ngasahan anguna, resep-resep ana daging sapi mah. Komo domba mah teu beuki pisan. Ya manfaatkan bikin kanu eta, kanu oso, kanu beuki. Cuyang istriku gerak pulang kangen kan keri gawe cicing. Hei, pokok istri.

Jeung siang Pak Kumbang Kelana sarang ibu di Bekuk Cikalong teh. Sehat sadayana nya. Sing sarehatnya Pak Kumbang. Ma Ajam di Abi alhamdulillah sapi 7. Gaskeun sauran Epi Wijayanti bade weureu daging sapi atau pantes. Kabagian 1,5 kilo ewang mah teh sapi 7. Babe IP lemur uing wah sapi banteng mang buncitnya di cekalan ku sa RT. Terus? Eli Sulastri ayah domba 3 kebagian 1,5 kilo. Mandri di lemur Abima sapi hiji domba 3 alhamdulillah. Omet Jaiter matak munker kurban mah sok hayang loba jiwa di mate gaya insiden domana tengah jedog siamang arek nejek ritaliana geja.

Embe, can kata manjat dah pengurus dah penasihat DKM, aing mah kieu-kieu gila ganeng burai. Dari pegiat penasihat DKM, maunya penasihat DKM ditinggalkan ke majikan. Nya ya penasihat DKM gitu. Penasihat DKM itu majikan ninggalkan. Andi mah pasti mau percayanya. Uing kebagian mencit sapi dua domba hiji. Deh segini ingin nolak tetap karena bedog gua akan kececet cerita pun lagi.

Dol, lagunya nyangakeun selamat sore. Amar di pok teh penasehat DKM percaya tu Maret percaya uinga. Penasehat DKM majikan kabur. Selamat sore Pak BMB penasehat DKM. Sing sehatnya Pak penasehat. Hari PW DKM Citapen mang sapi 8. Domba 3. Alhamdulillah teka kilo mang di DKM mah. Miluan arisan di pojok di bersih ini ke bagian 5 kilo jeung tulang taleng can bagian jiwa di pojok pokon mah hajat mang alhamdulillah. Wilujang lebah daging ulah mentu wing. Ulah mentu wing orang nyate. Pak Kumbang Kelana aya dihapus pesan di tilu enggak apa-apa. Sama saya Pak Kumbang. Kim Jong Un di uing mah ya sapi 2. Alhamdulillah ada uing miluan ngurusan jadi menang 2 bagian sekitar sekian lah. Kuat lungleng jeung berat sirah. Baruk. Bani Iban di Abiang sa RT mencit sapi 2. Alamak kebagian langsung dibakar ku kami. Temal ku cidogan anu sumiro. Wah efeknya karena bukur si anggot. Wedededed. Wedededed. Baruk. BMB punten kudu ditinggalkan mah. Lain-lain ninggalkan. Rek niis nyebut nage. Ngan kasarung merun pada kesedapan bulan. Tudai kuantok. Rek niis.

0: Nih sebut lagi jangan kasarung murah pada ke 8 bulan otak jor teting ah kada ulah nyebut ditinggalkan balik majikan anak ayah. Happy Wijayanti mama aja masih amang wuru daging daging atah juga daging asak carogena nambah uih pisan baru aja yang gitu salah ngasop tenarik ngasop buntut yeah. Hari pewe ayo ya engke penting aja ngeating ya pohon jalan balik bener net ya pohon dari ceria nyewat pohara wat niis wat 8 bulan.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-model nanti ala lanyar. Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
6: FM.

Iya teh. Eh, jadwal ngejemput kakak Neja tapi gak tahu tanggal berapa. Ya enggak lah di tanggeninya Pak Kumbang. Saya libur semesternya. Atau tanggal 6 atau tanggal 5. Kumang kewenya. Sing lancar acaranya kanggo ka Pak Kumbang. Di Andil Jaya Cikalong sing lancar. BMB apa di karungan ku aing dianterkan age mete abalan jalan balik deui. Ke penting ka humah balik pangajian ayo. Arek naon menu nang ke penting. Ajakan Kang Sal. Malam Jumat gitu lin. Ya pulang iya pangajian ya. Jam 8 beres pangajian. Acus nyir di masiling hari pada bau gedogan hewat gitu 5 kilo jana tu daging sapi nage jana tu DKM cacaban jantinu lain asafara kan tina eta tina apa tina milu arisan dan si muri bahasa keraya almarhumah miluan arisan di Cinta Bodas hari itu dapat berapa belas kilo loba daging usum nak tapi enak emang ayah enak kita bingung itu kan tuh bisa masak karena kita laki paling saya nawe gitu paya asak Rusdi Setiawan dari Mang BMB teh saat tim DKM Amang atau kumaha mohon penjelasannya secara detail beda. Misa DKM, misa lemur BMB mah di Cipanganten, sim kuringo di Ranca Petir. Jadi beda, ya, paham ya beda tim. Manailah nupis laguna sami-sami Nuri hadir, colek sel hadir ta Mang colek sok loba dagingnya Mang colek loba dagingnya nyate ah sama sore Mang colek nyicu yang istriku tengah lengit deh sampaikan sate ya untuk suamimu yang pulang kerja nanti sore nanti istriku jauh balik segitu deh gitu seksa ngang lah. Ma ajam BMB mana sehatnya jeroting panginten amang matak istrinya tuh WDG wartosan Abi Wijayanti salahin udah daging sapi udah damelan kolor sekarang ngasih kolor nah 8092 mesore yang laguna terang senja salam sedena Ling sore Kang Ewa Iit sing getol damalna Wa Ii. Ari pewe di freezer cu sot melai sia kulkas ditulak walu asap hara. Dengekeun geus nandar ditulak cenah ku walu. Eh nyate cu sang nyate lah. Seulema uleman nyate ti ajus. Eh kalau mau dengan keju mangga have feeling teku senandar. Teka hati aing ke senandar. Eh kalau mau daging kalau mau dengan keju mangga have meter ajak zen buat ram yuk. Lah. Selek-selek kadinya tadi tetapi itu tulus mang ekmenta sate kamang ayahnya kunaon itu acan canya te sim goreng karek dipasak tadi itu beli bumbu instan kan banyak yang bumbu instan ternyata hayang di apa di rendang pek bumbu instan rendang ada ku iya wajah tukang warung teh ditinggali gule sapi nyangge cobaan ada sarua ya rasaan dicobaan tuh biasa ya rasaan ngunah gitu masak nih sabra itu tadi pagi-pagi gitu pentingnya buat ade ayah gitu
Acus hayu nyana ona yang sakuma sugilar hiap mung ayo nama kan isbuku siaran saruan nuwe nge malai sana priser nganto ditulak nuwe hiap dekira aja kena aja kan si Ujang itu bagian melum si Ujang hari pewe hiap ek nyata emang uing teh besok teriwuh di DKM. Urang penting isuk ya tuh cus arek. Tas maghrib we. Tas maghrib we. Oh. Penting isuk. Malam Sabtu. Urang belumna. Ajgi aikumsalam hadir selamat sore. Besok ngeberang riwuh di DKM. Ek beberes. Acus hayu gas genjus lah. Orang nyate. Tadi yang minta kicau mania sah tadi teh. Jangan gendah ya kicau mania. Neng Poti hadir amulah barokah bulan haji itu terapi ayah aroma sapi-sapinya. Pan usum atuh nyi Poti.

Selamat sore Kicau Mania Laguna Tenjang Aku. Babi Ipenon Laguna Paman Sami Sami Cuyang Ilu harus kudu lah. Besok kalau Sabtu habis maghrib nyate di Acus. Bemerek milonen. Nyate di Acus. Singun Acus ngabumbuanan nanti. Habis maghrib yang. Mang Manap sore hadir. Karek pak ceklek. Terus ngerejepkan tilohor. Geberkan kopi pahit tanpa gula. Ripok terus ngerejepkan. Lain ngarejepkeun atuh pamanap nu kitu mah. Angkatlah topi, minang monggo jambi. Kicau, kicau, kicau mania. Lain ngarejepkeun, ai pok tewat ngarejepkeun. Ngarejepkeun mah cukup 10 menit. Kicau mania. Eta mah HS. Ayo ngerejepkan di lohor udang waya kiwari bling ini lila. Oh, iya.

Lagu terakhirnya ada Gelas Retak tadi yang minta nyanyikan sama sore. Kita pamit dulunya. Kita nantikan Gema Azan Asar jam 15.08 menit ya. Selamat menanti waktu asar tiba. Selamat menjalankan ibadah saat asar pas waktunya tiba nanti. Semoga ibadah sholat kita dapat ganjaran berlipat dari Allah SWT. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: keur naon ceuk ieu keur facebookan deh
2: wis gaya iceung apal facebookan
1: nya nya atuh yeuh ayeuna mah tong eleh ku budak ngora iceung hayang facebookan
2: alus hapena meuli ti mana ceuk cik ngilikan
1: yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh
2: naon ceuk
1: Cermat Sel
3: leres para wargi Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita mele kesel berang petingan nunung tu na tata panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamenget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play. www.radio. PRSSNI Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Hati-hati ya dimanapun Anda berada. Yuk kita gas-gaskan lagi ya di 0812-2281101 sampai jam 17. Sudah ada kehilangannya Wewik kita. Tentunya lagu-lagu yang lain yang telah kita siapkan. Dan sambil ngobrol ya, ngobrol gini deh ya. Bagikan kebiasaan random pasangan Anda. Kebiasaan anu ngacak, anu ngasal dari pasangan Anda. Misal ya, tiba-tiba datang masuk kamar, Anda lagi tiduran nih, para istri lagi tiduran. Tiba-tiba pasanganmu atau suamimu langsung datang, nyi garuan tongong aa lah. Nah, itu random kan. Atau ketika tiba-tiba kamu lagi masak nih, istri lagi masak, suami mandi, keluar di kamar mandi samping anduk kan, tinggal itu. Nah, seperti itulah ada nggak kebiasaan-kebiasaan random ya, yang dilakukan oleh pasangan Anda. Seperti tadi contohnya, gerwantong Allah gitu kan. Atau apalah, banyak lah gitu contohnya gitu. Tentunya masing-masing akan berbeda. Monggo gas 0812-2281101.

0: Kim Jong Un gaskeun deui masih setia. Neng Upi Cidadali selamat sore. Salam buat pendengar setia Sukapura Laguna Mangandi. Kota ini tak sama tanpamu. Nadib Basalamah. Dangdut bukan? Kota ini tanpa non, kota ini tanpa. Kota ini tak. Kota ini takkan sama tanpamu.
1: Lagi janji.
0: Bukan dangdut ya? Nantilah. Terus di siawa naonnya ke dipikir-pikir lo baru ngenyot bako. Teromantis kamu mah. Teromantis terus deh lah. Teresap. Tong disebut namanya. Pembahasannya yang sangat jadi ingin pingin buru-buru punya pasangan. Allahu Akbar. Iya maksud aku. Pembahasan yang sangat jadi ingin pingin buru-buru punya pasangan. Allahu Akbar. Kayaknya mau disebutkan ya. Emang seperti itulah ya, kalau punya pasangan. Kan nges kebayang kan pada sim kuringnya kan gitu. Ketika almarhumah lagi masak gitu kan, sekujung ditangkep di belakang. Biasa pelukan seorang laki-laki terhadap istrinya pasti naon ngopepang kadi tu kadiu. Sok gera. Ketika seorang suami memeluk suaminya, suami memeluk suaminya. Ketika seorang suami memeluk istrinya, keluarga. Pasti satu hal dipastikan, pasti akan ngopepang. Tapi ketika seorang istri memeluk suaminya, dia hanya pingin nyaman, jadi meluk tak meluk gitu kan, ya kan? Sok gera. Rusdi, Rusdi mah buat romantis. Jadi mengkol kadinya ya.

Yusdisiawan SS Sangarjo meluk. Kan tadi dikaitkan aja kebiasaan random. Ya model SIM kuning tadi kebiasaan randomnya seperti itu dulu ketika masih ada. Ketika masih ada kan kermasak itu di dapur kan berdiri itu langsung peluk gitu. Langsung dipeluk itu di belakang. Barigado itu disampaikan karena pundaknya. Jadi nyambung karena bahasan ini. Ya, ketika seorang suami memeluk istrinya pasti lengannya teringat jedog. Ya kan? Tapi berbeda, berbanding terbalik ketika istri memeluk suaminya, dia hanya pingin nyaman aja meluk ya, Bungko, ya kan? Darus di mata romantis.

Acuh, selama saya tuh udah aya lagu kurban ae gerken. Singet acuh. Sampai kurban jaipongnya. Mang Manap sore aku masih setia. Dah mang sok meluk komo tas mandi wat sarengi jade. Ata sore uing ta. Kamana wae ata? Uing misalkan kerdahar sore. Majikan torojo di kamar mandi. Anu pulang mandi teh make anu. Uing adaharna teh eureun heula jeung ane leungeun uing teh ngopepang sia mah. Melaan keur eureun heula, kumaha melaan keur dahar ge eureun heula. Ari cek pamajikan uing tepokna. Ih, ah mah hayangnya.

Baru gitu ya cikiata deh. Ternyata nah, ada pilihannya Rusdi. Pilihannya Rusdi, pilihan Andri nyake.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina.

Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. 98,9 Sukapura.

Kan, oke. Okay. Oh, enak di lemur, Rik. Ari PW Sokorea meninggali jikan kermasak teh sekalian gawian rusuhek jikan kermasak tera fokus gawe teh. Ayo nempuan imbit sokaya ngegabru kongun balik mandi eksok hajakan make samping jangkung masang kerage dinak dinanan masang kerage ger dinaker tangan nama lawung. Oh, atau make u gerak. Masangkan kerage dina ker tangan nama lawung ada fokus banget. Neng Poti kebiasaan abi mah dulu sok sering nanya, ka mana? Kurti bau usik ya. Pernah hiji waktu gemesin sih kenapa pas ditanya ka mana? Yap gerak dipangku sih di wakacai sok tungguan cek atek biabe. Dijawab teh, oh beri ini ke kamar ngeting udah nungguan. Beri yang terkapokan bisa neta. Ayo ditanya. Gara halus. Halus, romantis tetenyi. Mang manap ayah sedih lagu tong jauh-jauh ting neng. Jadi TKW itu ke Jakarta. TKW pengarangan TKW ya ke luar lah. Ya, ke Taiwan, ke Hongkong, ke Arab. Ma'alib laguna gadis Kalimantan salam orang Cirebon spesial mang di siaran haturun sami-sami ka laguna suganayanya tayo laguna ta pilihan Kusnandar nyangakeun kus.

Selamat sore. Aya cara repot ari batur masakan etinya jeung ngarinaheun diwatir artis we duh jeung pangarang. Sing areng loba geuning nu berluulna teu geus candu ing ka sora ae teh nya kan bantuan eta ya. Bantuan AI.

Adin Uya hadir wing. Oke sih. Mariski hadir nyimak. Ari PW mata kayang misa mang. Tempat gawe teripu. Diberengah hiji jeng dapur untuk fokus ngaput. Oke. Okay. Nyian dari bangunan satu di tukang. Nyian dari tukang. Adi Dewo di lembur buku mang. Mulang malam takbiran. Kan ini gila lagi nyampe. Dina pundak istri nuju masak. Aduh. Mending ayo na weyap antara yang beri eta. Mending antarkan udun. Ya, uing biak udun. Ya, mending ayo na beri ulin. Uing biak udun.

Klip nyangakin lagu Nata Gadis Kalimantan. Nohon sami-saminya. Ari PW nges aja niat ke tukang. Di ke tukang gendapurna. Sugan juga sekolah SD ngemplat. Bener kudu gitu sok we. Ngemplat gelinya lah. Ari Dewo isu kan menyase. Anu juga ya acara ya teh kago kali kop al. Gas gengernya Andri. Amung pengaya, amung di lemur. Terima kasih ya. Kita pamitnya atas segala perhatian dan kebersamaannya. Katakan terima kasih, maaf atas segala kekurangannya. Kita ketemu lagi besok insyaallah jam yang sama, jam 14 ya. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: modus hibah 33 miliar berujung penipuan. Polres Ciamis tangkap 4 pelaku sindikat penggelapan bermodus kiai. Gubernur Dedi Mulyadi pilih salat Id di masjid kecil batas Jabar Jateng. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Iming-iming dana hibah bernilai fantastis kembali memakan korban. Modus penawaran bantuan hingga puluhan miliar rupiah yang diklaim berasal dari jalur khusus ternyata berujung pada dugaan penipuan terencana. Polres Ciamis kini mengungkap kasus itu sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pencairan dana instan dengan syarat menyerahkan uang jaminan. Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah kepada media menyatakan kronologis kejadian bermula ketika korban Nanang Kosim Rohmana diperkenalkan kepada seseorang yang mengaku sebagai tokoh agama. Dalam pertemuan di kawasan Masjid Agung Ciamis akhir April 2026, korban diyakinkan mengenai adanya dana hibah sebesar 33 miliar yang disebut siap dicairkan. Agar dana bisa diproses, korban diminta menyerahkan uang jaminan. Awalnya, para pelaku meminta 300 juta, namun karena korban hanya memiliki 150 juta, nominal itu tetap diterima sebagai syarat pencairan hibah. Menurut Kapolres, kesepakatan penyerahan uang kemudian dilakukan di kawasan alun-alun Banjarsari Ciamis. Setelah uang diserahkan, korban diajak menaiki mobil Toyota Avanza warna silver dengan alasan menuju bank untuk proses pencairan dana hibah. Dalam perjalanan menuju wilayah Pemarican, situasi berubah dramatis. Mobil yang ditumpangi korban tiba-tiba dipepet kendaraan lain. Komplotan pelaku kemudian berpura-pura melakukan aksi pembegalan. Korban diturunkan di pinggir jalan, sementara kendaraan yang disebut membawa uang hibah langsung melaju meninggalkan lokasi. Belakangan diketahui uang yang sempat diperlihatkan kepada korban ternyata hanyalah uang mainan.
9: Jadi pelaku inisial PR, PN atau PH, warga Kabupaten Garut, mengaku sebagai kiai yang akan memberikan dana hibah sebesar 33 miliar dan sebagai penerima uang jaminan pembayaran sebesar 150 juta. Ini dari luar negerinya mana? Saudara PN ini mengaku sebagai kiai. Maksudnya untuk menerima bantuan dari luar negeri sebesar 33 miliar. Untuk memberikan bantuan hibah pembangunan pondok pesantren tadi. Modusnya itu seolah-olah mereka ini dirampok, korban diturunkan, mereka nanti diturunkan lagi tempat lain, uang aman. Kalau proses pertemuan, keterangan daripada korban itu melalui media sosial, ya kenalan, menawarkan. Jadi uang jaminan 120 juta tersebut, ya merupakan untuk percepatan dan sebagai pegangan pelaku, bahwasannya uangnya segera cair dan diperlihatkanlah uang yang sebanyak 360 juta ini.
8: Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah menambahkan pengungkapan kasus berawal dari laporan korban yang diterima aparat kepolisian 17 Mei lalu. Tim gabungan Polsek Banjarsari, Resmob Polres Ciamis, dan Resmob Polda Jabar kemudian menyelidiki hingga akhirnya berhasil menangkap 4 orang terduga pelaku di res area kilometer 72 Tol Purbaleunyi 21 Mei 2026. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 492 KUHP 4 tahun dan 479 KUHP dengan 12 tahun penjara. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih Musola Al-Hikmah Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar guna melaksanakan salat Idul Adha Rabu 27 Mei. Masjid kecil di sebelah barat Sungai Citanduy berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Dayeuhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah itu sejak pagi sudah dipenuhi warga yang juga ingin bertemu langsung gubernurnya. Usai salat Id, Dedi menyapa warga dan sampaikan sambutannya. Ia mengatakan Pemprov Jabar kini mulai memprioritaskan pembangunan desa, terutama infrastruktur infrastruktur jalan, memperbaiki rumah warga, dan penerangan di wilayah pedesaan. Dirinya pun berjanji akan memperbaiki jalan rusak di Desa Mekarharja, termasuk fasilitas umum seperti musola tempat dirinya melaksanakan salat Id.
2: Hari pemerintahan diajar kurbana kumaha. Kabagikeun tahdid ka medis lain. Sakuatan di kabagikeun tahdid muasa ka provinsi kabagian. Semangat kurbana naon pamarentah teh? Ngorbankeun ego pamimpinan tinu kabiasaan make duit APBD jeung pribadi. Dicontohanana cimpuring menuju ngajabat jadi gubernur, alih di fasilitasan mobil, alih di fasilitasan perjalanan dinas, alih di fasilitasan baju dinas, alih di fasilitasan makan minum miliar-miliar, sabab naon, sabab jalan di Mekarharja borong ke.
8: Masih terkait Idul Adha. Suasana Idul Adha di Mapolres Ciamis berlangsung penuh kebersamaan. Polres Ciamis menyembelih 8 ekor sapi dan 25 ekor kambing sebagai hewan kurban. Seluruh daging kurban kemudian didistribusikan kepada warga masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Ciamis. Dalam pelaksanaannya, Polres juga bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk menjamin hewan yang disembelih dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Kapolres AKBP Hidayatullah mengatakan sebanyak 3.000 paket daging kurban disiapkan dan dibagikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis. Kegiatan diharapkan dapat mempererat kebersamaan serta menumbuhkan semangat berbagi di momen Hari Raya Idul Adha.
6: Jumlah hewan kurban yang dilakukan oleh Polres Ciamis sebanyak 8 ekor sapi, 25 ekor kambing. Dan alhamdulillah ini sudah kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, mudah-mudahan kurban ini menjadikan amal ibadah kita ya diterima sama Allah, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Ciamis ya. Hewan-hewan yang akan dilakukan kurban sudah pasti kita akan lakukan pengecekan kesehatan. Dan alhamdulillah semua hewan kurban yang dilakukan oleh Polres Ciamis beserta jajaran itu dalam keadaan sehat.
5: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
1: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Pangandaran melaksanakan penyaluran dan penyembelihan hewan kurban. Sebelum disembelih, 4 ekor sapi dan 20 ekor domba itu dipastikan sehat dan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK Rabu pagi. Wakapolres Pangandaran, Kompol Usep Supian mengatakan, sebagian hewan kurban disembelih di lingkungan Polres, sementara sebagian lainnya disalurkan kepada mitra dan masjid di sekitar Mapolres Pangandaran. Sebelum proses penyembelihan dilakukan, petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pangandaran melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan pada bagian mulut dan kaki dan organ dalam untuk memastikan hewan terbebas dari penyakit mulut dan kaki serta layak dijadikan hewan kurban. Dokter hewan Leo Renovi mengatakan seluruh sapi dan domba yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Sementara itu, proses pemotongan dan pendistribusian daging kurban dilakukan oleh sejumlah personel Polres untuk dibagikan kepada warga di sekitar Mapolres Pangandaran. Omen, anggota Balawista Pangandaran, mengatakan dirinya telah menerima satu ekor hewan kurban berupa domba dari Polres Pangandaran.
2: Satu ekor domba dari Polres Pangandaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Bapak Kapolres Pangandaran. Ini akan didistribusikan kepada rekan-rekan kita sama anggota Balawista.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Idul Adha Rabu 27 Mei 2026, serta cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Kamis 28 Mei 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Jumat 29 Mei. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
5: 98,9 Sukabura FM.
6: Keur naon ceung?
7: Iya, keur Facebookan deh.
6: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
7: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
6: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik ngilikan.
7: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
6: Naon, ceung?
7: Cermat Sel.
8: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
9: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jeng-jeng kol, aing awas mah.
10: Lain panon wae, aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
9: Mana?
10: Ya hiji itu, aing teh cik atu bane teh kurunya ah, kanu jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
9: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
10: Atu orang edit.
9: Ayo.
11: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata. stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindang perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari Iwang, margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti.

عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون

يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firmanmu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan rasulmu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al-mustami'ina bil-ittiba'i wal-maw'idha wa ala maradhal muslimina bil-shifa'i wal-raha wa ala mawtahum bil-ra'fati wal-rahmah wa ala mashayikhina bil-waqari wal-sakina wa ala shabab bil-inabati wal-tawbah wa ala nisa'i bil-haya'i wal-ifah wa ala al-aghniya'i bil-tawadu'i wal-sa'ah wa ala al-fukara'i bil-sabri wal-qana'ah wa ala al-guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil khalasi wal raha wa ala al-umara'i bil adli wa shafaqah wa ala al-ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wa zuwari fi zadi wa nafaqah wa qdi ma awjabta alayhim minal hajji wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih,

0: Onceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ke budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost,

Di toko mebat Sarmat Putra mah ceung komplit ceung model-model nanti ala lanyar leres bewara kaparawargi sadaya mebel Sarmat Putra komplit ngawitan ti lomari hias kursi kaluaran model anyar lomari pakaian lomari plastik spring bed kasur busa lomari TV kalih anu sanes-sanes tah wargi di toko mebel Sarmat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Sarmat Putra. Sagedengen toko Sarmat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Sarmat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-model nate ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang petingan nunung tu, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keun pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliat, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.

Wili Jongo ya. Wili Jong tepang deh sarang pribados di dianya. Palawargi di dinya, abdi di dia. Biasa we lah, kurang asuh acara lagu-lagu. Dan bade memenuhi karesep selera palawargi ini. Mohon resep lagu dangdut, hayu. Lagu Sunda, hayu. Lagu pop, hayu. Ini. Ada Kang Jana tadi Cipayung, Cece, laguna, resep lagu naun lah. Udah jauh ya Kang Jana, insya Allah lah. Iya, apa ini motorna gangguan wae itu nya. Motorna, sudah gue beres lah, itu kalau gak parah, bisa itu. Mohon, gue udah dikumahakan, gue dilelang gitu. Dier lah. Nah, jadi kalau tebih teh masih kena bundet mandet gitu motorna. Mereka Pak Idar, kasih bentang, sejantan. Mereka Cipayung, Kang Jana, Ayah Putri, Ayah Kadu, Tedi Teang. Mereka Cisarian, Kapak Eman, Tedi Teang. Dari Rantai Anggar, kudu makan bahan bakar, gini-gini. Itu kadil, gini-gini zaman lain, nanti kerhese dengan money, gitu. Hese dengan dolar. Kudu makan dolar, cek Pak Presiden, gitu. Sekali lagi kalau kesadena ya wargi suka pernah di mana ya nanya anu biasa sok ngiringan nyarakan cengkuring ya acara mangga besok lah kintun ke we ana we anu biasa karena nomor biasa insyaallah sanes kanten naon anu diserat atau anu di kintun ke dia pasti bakal diaos kan ku cengkuringnya bering tuh salam nyongkan lagu atau nabi asal teh nyongkan kopi we ada kenyana ke dia pengayong kopi punya. Kurang cobian ayah angker ya nyertel ya sih kan namanya ngomong penyiar tadi Andi biasa karena pala pawai itu tinggal ya kesek juga wetinya urut video udah pindah ke tengah karena WA nah itu kesan dari Andi itu kesan siaran ngomong-ngomong dari klik bagian WA tuh aku urut iya urut palapa raib dangdut palapa atau dangdut naon lah ngomong dangdut Jawa gitu. Kelakuan Andi itu biasa lagi gitu. Meninggalkan urut pada siaran. Tainan orang tempangan Tehlia-nya. Atau dijauhnya kawan Tehlia. Anu ayah di Datar Kadaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menurut lagu. Lagu ate. Engkaulah takdirku. Engkaulah takdirku. Dikirim salam nama biasa. Kawan Kama Minun. Sekeluarga. Kawan Mang Eman. Oke Sami. Sekeluarga. Raja kawan Kak Ian Kacang. Bisa keluarga tapi nyalira ya, nyalira weh namanya. Nanti akan berkeluarga bujangan keren ya. Ada Yeye, Toke Sami, kau ka Amar, bujangan, Amar kisah. Amar ganteng, ngebujangan akur. Diwakan putih, kau ma Ai, oke, kau aten tuh. Sujongnya nyisi, nyitita ujongnya, kau teh Yeyen. Ma Iit, oke, Sami, teh urang, teh utang gitu ya. Mana namanya, ma Iit, sarang teh Ika. Cuy Darsi, kawan Dodo, oke Sami. Ade Rohidin, kawang Ade Jojo, Jongi, kawang Ajat, sarang orang Datar Kadaka. We biasa sa Datar Kadaka. Bunda Saleha, Jongi. Cuy Suti, diramai, Jongi. Kawang Kakang Otang, kawang Andri Duye, kawang Wanti, di Cikeruh, Jongi. Sarang orang Cikeruh, we sadayananya. Ke Arin Cokis, Lajeng Sarang Kasadena, Apen Satya Sukapura, spesial nama biasa kawa Putri Bung Sukwe, Sarang Bunda Tercinta Mancuknya. Itu haturnong, ngabin, wassalam, Telia, Datar Kadaka. Sami-sami, mangga, Telia, haturnong, Telia.

25 Wiljongi 525. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten lah hayang dipangmuterkeun lagu Cinta Satu Malam. Dikirim-kirim buat ayah bunda, buat Walilis. Bisilah anu adi baru Wiljongi ka Ibu Cici anu adi Cihegar. Sareng Ibu Anah Sami di Cihegar. Ngakakin kos Wiljongi sareng Teh Mimisna di Bulujul, sarang Bi Atika di Cimanggu, sarang Pak Ahai di Ranca Petir. Spesial biasa kau ke Apin Haturnuhun. Wassalam Putri Bungsu Pak Ade Yakub. Wiljongi kau Putri Bungsu Pak Ade Yakub. Suka Cinta Satu Malam ya, kurang dilari olehnya. Dipayun mata ayah tapi duka ayah nama Cinta

Oh, laras saya cinta satu malam nih, tiga punggur ke dibuang. Ada cinta satu malam itu karena udah tuh ayah gitu. Cinta satu ayah gaya cinta seumur ayah ke cinta seumur kembang sudah yang saya neng bungsu. Nah, cinta satu malam deh saya. Gentas satu gentasnya. Kembali ada 643 Wilujengnya. Assalamualaikum. Salam Wilujengnya Kak Abin. Ayo request lagu lagu kegagalan cinta. Dikirim buat Bapak Ngko sarang Mama Dipa di Ciceri. Omang Ade Sayur oke sampai Wilujengnya. Sarang Bi Isohna di Cibencoy. Spesialnya kalau ada aku gue sarang Putri Bungsu. Nah, spesialnya biasa kalau Bang Apin. Wnya dikirim lagu. Udah we lah Kak Tio. Oh, kayaknya. Kalau Kang Apin kirim lagu. Udah we lah ke Cenahu Ut.

Ke WA yang berikutnya ada Jubah Kopi, ujungnya Jubah Kopi. Assalamualaikum, salam malam, api malam juga. Lagu Nada Nada Cinta. Siap kita malam, sobat siap biasa buat Kang Apin. Salam Nengah, salam Jubah Kopi. Malam buat Jubah Kopi. 078 selamat malam, assalamualaikum, salam Apin, salam malam, malam juga. Hoyong panguterkeun lagu. Lagu nate gelandangan biasa we lah, salam namanya Kaoka Yum, Wanu, ada dia, oke, okay, anu ayah di Mapanjang, kehilap kanggo ka ade Akub, kang Bunda Dewi, sarang putri bungsuna, kehilap oke, okay, kanggo kawa ade sayur, sarang wa esoh, nak pokoknya spesial nama biasa kanggo Apin we anu nuju siaran. Di Bapak Angkosta, sarang Mama Dipa, di Ciceri, wassalam, hatur nuwun yo, sami-sami. Ada Mama Topain, Topain, ujungnya Mama Topan. Wongi ngabin, Mama Topan, laguna tirani, simpel wewe, aneh yo Mama Topane, sip mah. Andi Nuye, ujungnya Andi Nuye, wongi ngabin, hayong lagu Tidelia. Paramita anu judulna teh berdua-dua. Salam nam biasa kawa teh Lia di datar kadaka. Maminun buat budak hideung aja kawa ka usuh batok. Budak Saleha, Bunda Saleha Wijongi. Ace Suti. Andri Andri Dewo, Arin Cokis Wijongi. Aja ka Bahador, ka Rani, Omet. Omet Jaiter, Jubah Kopi, dan kasadayana lah, Wilu Jongungi, kakek Bang Apin mah, biasa we, sing sehat, amin, sing, iya, gampir cekina, amin, oh ya Rabbal Alamin. Lagu rasanya di pilar aja, kusim uring kan, di duya itu, ayah ada. Koramita, judulnya berdua-dua. Di pilar yang kemana, berdua-dua itu, ayah ke beropat-opat. Beropat-opatan. Andin uye wilujeng uye gentos gentos soker ngetik lah tinggali terlihat ngetik lah gentos ku tanda jasa di Abing Esti siap

Ayah Putra RR Wijongi, assalamualaikum Kang Apin Wijongi, wong ide ukan laguna di Aca berdua-dua berdua lebih baik dikintun Kang Oka Kang Apin sa keluarga. Mugia sehat selalu, hatur nuhun Kang Apin. Siap. Orang pilariannya, pami ayah pasti kaputer, pami teh ayah wayahna. Ayah Nabila berjongi, ayah Nabila assalamualaikum, salam berjongi, Kang Apin dong ide. Kumaha sehat, alhamdulillah. Hoyong lagu si Roma Irama. Judulnya teh Kekasih. Dikintun kalau Kang Apin di payunya. Sarang Kang ayo kang caiter-caiter. Tesuti sarang sadayana pen suka purawenya. Wassalam. Waalaikumsalam kalau Kang Ayah Nabila. Jongi anu ayah di.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

bergoyang, alah, saya juga sudah lelah. Tapi bagaimana kita langsung angkat lagi WA-nya. Anu Pis Kabin, laguna ya siap buat Putra RR. Selamat ya. Berhubung lagu tadi udah saya putar semuanya, kalau yang gak keputar berarti gak adanya. Kang Aceng Duren nuli jauhnya, anu ayah di Palihan Kebon Kai. Aceng Duren, wah Duren daratang belinya. Durena sama Duren Jatohan, sana Duren Puyuman. Nuli jauhnya Kang Aceng Duren, ah di Jalan Pamijahan. Tepatnya di Kebon Kai, mari katuhu pemimpin dia warantui. Duren, sebenarnya Duren ala Ramisa sangat luar biasa. Coba Duren aja buatan Aloh, yakin.

anu masih saraf ya, masih kena marancanya. Kerasan gak duda mau, udah mau naon ya temannya. Di bumi, ayah lu ngajahit, ada sana sekantan mah gak. Sing sara banget lah gitu nya. Anu masih kena menikmati suasana lebaran, menikmati daging kurban. Ah, mangga wilujeng ah. Setahun sekali lain berarti orang namanya tetarap menak dagingnya. Lain makan atau konsumsi daging atau biasa gitu. Namanya bulan haji masuk kayak lebih nah gitu. Temeli gitu. Ayah bagian sadayananya. Gitu. Mudah-mudahan ya anu ngalaksanakan ibadah haji. Sing barakah. Ya kasayana sing tampi kuat.

Om Basram mengunjungi Om Basram. Aduh, apun kan biasa nepangannya. Jung cenah ka rumah tu seueur cenah aya rendangna aya segala rupa daging. Biasa nepangan cemburina teh seueur ka itu ka dieu. Belecet ka itu, belecet ka dieu teu pugu.

Aduh, ayo nemong-nemong daging kami atu pada cinta ngegerwana. Pamali ya, kita tanya. Nah, namanya teh milaraan apin. Kemalaman apin ngaca ya budak. Hah? Wah, apin kernyiram ya. Kumah sama atu. Baru jauhnya. Kak Erik, oke sami. Malam gak apin. Masih setia mancoda. Oh, siap ya. Rejongi matu Erik ogenye atau rejongi anu aya di Cibeusi menuju Mancok kene. Kau yang anom di nagrak sarang amu anomna orang nagrak kena sokadarang ke radio Sukapuranya.

bulan di ranting cemara. Jadi inti nama lain bulan nyongcolo dina ranting. Sinar bulan katingarina teh kehalangan kutangkal cemara sih nah gitunya. Jadi si nyongcolo dina dahan cemara. Elvi Sukaesih yang punya julukan Ratu Dangdut. Karena dangdut di Indonesia dulu Elvi Sukaesih tahun berapa lah saya juga tidak tahunya. Dan masa litik gitunya sampai kiwari masih awet ngorak gitu. Mama Irama suku yungkungan gitu. Tapi ini kan duet mautnya sama Mama Irama Elvi Sukaesih mah dulu. Sempat pecah ganti dengan Rita Sugiarto pada saat itu. Ratu dan Raja Dangdut. Karena suara Elvi Sukaesih, suara Rita Sugiarto gak ada yang nyamain gitu ya. Ada yang ngebandingin. Punya khas masing-masing. Jadi khas mah memang begitulah. Jiwa, kejiwaannya. Jadi merupakan khasnya masing-masing. Gak jauh berbeda dengan penyiar. Punya khas masing-masing gitu. Jiwa masing-masing, khas masing-masing. Kau mancuk kali keluarga sadayana Tetika sehatnya itu mah. Kotelia beli jauhnya ya. Kade Jojo ke Sami atau beli jauhnya. Ayan Acang kemana sang alungitnya. Sudah lama tidak.

0: Kita simak dulu ya. Ada pariwara dulu.
1: Tuna tata panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aya awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik pongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaahkeun ka disaraki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh yeuh ka ditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: Ingat bahwa dagang dari barang ada iya.
1: Di mana?
0: Di Bandung.
1: Dagang naon?
0: Ah, biasanya buatan Garut.
1: Naon?
0: Dompet.
1: Dompet naon buatan Garut sih deh.
0: Dompet godek ya. Seperti Dewi Sartika bahwa.
1: Atau mantan pejabat Bondon maksudnya?
0: Iya, gitu.
1: Tuyuhan sih, ya. Amin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, lo jawangi, Pak? Nah, Manawi lagu naon?
2: Tumarima.
1: Tumarima? Sok lah.
2: Selamat.
1: Gak usah. Ayang Bunda Saleha.
2: Ya Andi Sadewo. Bawajes Gumi.
1: Mohon.
2: Bawajes.
1: Bawajes.
2: Sama Minun.
1: Mana Bawajes yang korek ngalah bajing jana?
2: Kalau kabur bae bajing yang ngambil, ayah nanti anak dia kabur.
1: Apa lu nanti penjahat sana gitu, cek bajing.
2: Ayah nanti anak pegawai, bajing.
1: Kudidin tip cici nggak menang opat pe opat penting ulah nyingkar di tempat itu depak.
2: Kawan cucu sekarang wayaman.
1: Kawan cucu wayaman.
2: Kalia sekarang mancuk
1: nak. Kalia kayu mancuk.
2: Budak hidung.
1: Budak hidung ujungi.
2: Kesuci di Rama.
1: Kesuci di Rama Wilujeng.
2: Otak otak surotang.
1: Otang surotang di Jalan Petir.
2: Kang Idon.
1: Kang Idon malam.
2: Kang Aden Purnama.
1: Aden Purnama.
2: Upaya kesadaran ngambil beribadah.
1: Ya siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujungi kau ka ador abah mau tanti dinya sok tak gitunya. Ade iya atas nyobi si hujan kapatil iya amit amit lah sude kapatil lah kapatil ku awe mangka merjih sia si ganana biji lah teh
0: nya dae seseredan ih mati lah albatan kobra iya
1: buah-buah yang masih kena gitu.
0: Ya amit-amit, emang si insap ya.
1: Iya, ya.
0: Pasti.

Maka beli jengkol ya. Kau maminun, kau ka mamin, kami keluarga, aturan beli jengkol ini, maca, oke, kau pak uca, masih ada sarti ya, ini. Beli jengkol. Kau kang maman di Borojo, ngalungin, kawan-kawan, kawan-kawan. Asal berkibur. Kau jang openg, kau jang birin, beli jengkol ini. Maminun di pagi toko, kawan-kawan, terus ngider kena, sih, namanya. Baik man, ya tadi Gunung Marahmai, rumah darah mang orang Gunung Marahmai, asal buat siapa ni?

0: sungainya. Aku ada asir itu penyanyi anyar katanya, tapi langsung melejit, langsung ngetop melejit katanya. Maka lebat di anu lebat. Pak Idar ujungin ke orang mau mencarkan hayang lagu ya cina Manondari siap Pak Idar lah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Damang ya. Syukur, syukur damang wayang. Alhamdulillah berkat doa hati ayang, papa ge sehat.
2: Aduh, najis kadangnya naik si Abi.
0: Cicing, ulah sok ikut campur juleha cicing, ya marana hui.
2: Ah, rujit ini ayang ayang, waduh.
0: Paling si juleha mah protes wae ya jalan. Protes wae itu kaop apin heureuy deui.
2: Manawi lagu naon?
1: Hayang Ombak Tunggara.
2: Ombak Tunggara siap. Yo. Terus. Leres.
0: Asa. Aku ya, ke aku ya.
2: Hayang we si Abi saya ini maksa ih.
0: Baik itu jelas. Mana mana sok siluai ih.
2: Ah lucu. Tanya tak kara gitu tu makai sayang sayangan ngewal lah. Nama lu nak kara imal ya. Dia mah ustadah tu.
0: Nawan?
2: Ustadah. Iman lagi kuat. Tukang dakwah ya mah. Maka pincut. Maka pincus kumari model apin.
0: Ah, jadi duka dukun we. Dukun. Beunang kudu beunang kudu. Beunang kudu kana jula ya.
2: Tai. Minang dudukun ka mana lain lapad anu goreng bebengok aa goreng.
0: Ya siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wil jangan ya kau kak Rani anu ayah di Pugeran. Yang lagu Ombak Tunggara.
3: Barade, barade.
0: Iya. Kau Pak Idar, yang lagu sebenarnya Jaipongan lah. Pamit jasa, pamit jasa, manon darinya sok atau langsung lah.

0: Alah, kapayun lah, kaparayun, kapayun. Angkat ha, telepon.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Haturan wilujeng wengi, Ma. Kamana wae atuh meneh di meja? Wih, di mana?
2: Kemana-mana, tadi mati waktu kamu.
1: Oh, meres. Saha?
2: Kalau itu kinang itu.
1: Terus sabar adin, tentu.
2: Bagian-bagian itu.
1: Kan insya Allah enjing lah. Insya Allah dilayat enjing.
2: Layat ke luar itu.
1: Kumaha?
2: Mau
1: untuk layar. Nah, itu damang. Oh, mohon ayah mendali banyakkan insya Allah. Mendali. Mohon. Mohon mangga insya Allah.
2: Yang lagu itu.
1: Manawi, lagu naon. Lagu naon. Ceng newak tina YouTube, ceng sok. Bahtera Cinta, aduh, beralih aduh karena lagu-lagu dangdut, beralih ke Bang Haji Roma Irama, resai Bahtera Cinta. Leres.
2: Teh Ika,
1: Sehingga sehat Teh Ika tuh.
2: Sehat.
1: Terus remutan Teh Ika. Arah enggak sehat.
2: Mancuk
1: tak dengan ibu najak jagwe, alhamdulillah. Di paling kesehatan, teh lihat air maka tinggalin sehat. Sada yang nanya.
2: Budak hidung, jangan jumbo terawa emana.
1: Manawi, tak budak hidung, ngajak bisnis manawi ya mas awe, mak aduh emas bahula atau nepi namina emas sabarakat. Sok anu tos ring sok oge di peser pokona mah. Pangaos na moal turun lamun diwa di toko sajuta, sajuta per gram. Sok sanaos tos ring sok ya mah manawi gaduh. Kumaha? Tegaduh. Milarian atuh mah sugana menak.
2: Ya mas eta mas brono.
1: Ya mas birin ditonggoh ta ical.
0: Mas Birin.
1: Karena juga bisnis yang budak hidung apin ke sugan we.
2: Pak Uca sarang Ma'acah.
1: Pak Uca Ma'acah Wirjongi. Duka Pak Uca Ma'acah duka gaduh tuh mas.
2: Mau amah.
1: Mau amah mon. Beres. Mohon. Beres mangga, Mak. Ba'ador, Man. Beres. Andri Sadewo. Andri Sadewo, Andri Dewo, mohon.
2: Adin Uye.
1: Adin Uye. Mohon mangga, Mak. Lagu nama ianya. Bahtera Cinta sok siap, Mak. Mangga, Mak. Mohon enggak.
0: Yang lancar lagu apa?
1: Bahtera Cinta.
0: Setel tuh.
1: Nya bade, tenang.
0: Nene. Maka kalau ayah kena waktu, bilih bade lebet lah ngalaguin telepon, ayah kena waktu semua. Pami mual orang kena lagu biasanya. Ayah Bahtera Cinta di Pak Haji Roma Irama, disuruh ke Maminun, Bahtera Cinta.

0: dan kawatan wayang bang bener kan ayah bang bungi ah dah ayah ya lah bang bungi dengan si kan apa kadelet si kan aku tugas sahai penyiarannya kadelet si kan apa tapi nama ayah bijil bang bungi dengan dia nya itu nere ka RT Tono sah nama teh mohon RT sah itu godek jadi nya Tono godek beli jawangi sana kawas ada yang lah mana beli jawangi bang bungi dengan apa nama bang bungi dengan siapa lah bang bungi dengan abdi menang saya rehe aja namanya ah saya parantos rame kamari setelah Persib menang lobak kagorengannya itu ya ini kalian di Facebook jam-jam itu areleh gitu segala sebutan menang Persibnya lah Facebook gua tambah serius apa jelas pas area pertandingan versi menang
1: Manawi mangga ayah naon linggi
2: kedua kali
1: mohon mangga Manawi
2: Entalu
1: kuha
2: Entalu
1: naon sauna judulna
2: seputar
1: ah, sampai tangan juru opat, emut kapungkur si almarhum. Tanda cinta nanti aku sampai tangan, bahagia tahun sabarahannya.
2: Genep lima,
1: kapungkur pasihan sampai tangan ku almarhum. Dan lagi kan kangai cinta nanti. Mangga siaplah, ku mama.
2: Warat nuang eta nuang tadi.
1: Aduh. Hebat, mak. Eh, malah tarah sabaraha kena lagi yang paling kurang 14 bukur, 15 bukur gitu.
0: Wah, siapa itu sabaraha aku, mak. Itu sabaraha sih, tuh. 15 bukur, 14 bukur, mak. Setengah kilo sih, Juleha, mak. Dah turunan buaya sih, Juleha, mak. Sok, mak. Itu yang nyamanya? Mohon mangga. Sapu tangan juru opat, cina lagu naeha. Mohon mangga, paehan, mak. Itu paling dinya, ya maya sih, apa enak. Terus saya maehan, itu aku dibebutkan, itu. Ludet, pukuh. Kakak otang, ah.

dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya.

0: yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksian-Mu dan cukuplah Engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikat-Mu, penghuni langit-Mu dan pemikul arasy-Mu, serta yang Kau bangkitkan sebagai nabi dan rasul-Mu dan yang Kau ciptakan dari berbagai makhluk-Mu. Aku bersaksi, sesungguhnya Engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, tunggal, tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, ia penuhi apa yang Kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agama-Mu selama Kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah Kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisi-Mu. Sungguh, Engkaulah Maha Pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang Kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan Kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, Engkaulah Maha Gagah dan Maha Bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Bi inna ana walaita min alpadiman tamana. Lamun cek ilmu nahu nama. Makna inna jeng ana teh pikeun naukidan. Pikeun nguatan caritaan utadina ragu-ragu jadi yakin. Ari kijaen teh naha keur nangtung atawa keur diuk atawa keur lumpat atawa keur sare. Inna Zaidan qaimun satemena kijaen teh eta anu nangtung. Dina surah Al-A'raf ayat 40 sareng 41 teh urang judulan jalma kafir moal asup ka surga kajaba onta asup kana liang jarum. Jalma nu nyieun-nyieun ayat palsu kaum dangu anu parantos dijelaskeun bari ngajual jenengan Gusti Allah tur tanganggap bohong kana ayat-ayat mantenna nu asli nu kaunggal dina kitab-kitab suci nu kumaranehna diremehkeun bakal mareunang pangwales dua rupa atanapi ancaman dua rupa. Mana ancamanana? Kahiji la tupat tahulahum abu-abu sama. Kadua, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu pisamil khiyat. Nukahiji moal dibukakeun panto-panto langit pikeun maranehna. Nu kafir teh. Kaduana maranehna moal arasup ka sawarga samemeh onta bisa asup kana liang jarum. Jadi nurutkeun sawatara mufasir roh jalma-jalma nu kasebut di luhur teu bisa kaluar ti alam dunia. Sabab kabeh panto langit ditutup. Tah sigah nama nu kieu nu sok disebut roh marakayangan teh. Kaluar ti naraga kukulayaban neangan pangancikan anyar henteu manggih tuluy bae ngamemedian. Tangke dijelaskeun. Kaduana layad hulunal jannata hatta yalijal jamalu pisamil khiyat. Maraneh namual arasup kasawarga samemeh ontak bisa asup kana liang jarum. Liang jarum kecos kaum dangu ngan bisa diasupan ku benang. Parijeung hese. Cim kuring genges teu tiasa ngalebetkeun jaruknan benang kana liang jarum kecos kitu. Dalah liang jarum layar nu kasebut kacida gedena teu aya nu bisa diasupan curuk-curuk acan. Jadi onta asup kana liang jarum teh nuduhkeun ka mustahilan nu mutlak. Ceuk urang Inggris mah totally impossible. Nepi ka jaman iraha bae oge moal aya onta nu bisa asup kana liang jarum. Jadi panto sawarga teh keur maranehna mah ditutup saineng-ineng. Upama di alam akhirat teu bisa asup ka sawarga, teu aya alternatif sejen kajaba asup ka neraka dengan ukur dua tempat teh jaga teh. Jadi ayat ieu teh kaum dangu nuduhkeun yen jalma-jalma nu baroga dosa kasebut di luhur bakal tetap rengkenak jadi pangeusi neraka. Sakali asup mustahil bisa kaluar deui.
umat Islam nu nolak kana suruh an

Ina kadabu cek tadi ina harpa taukid kanggo nguatan sabab jalma kapir aya nu boga anggapan bisa masuk surga. Nu asup naraka teh dua makhluk. Nu asup surga teh dua makhluk, kahiji jin, kaduana manusia. Kamdangu. Salianti jin manusia tekahitoban ku taklip dina pada moal asup ka surga jeung ka neraka. Aya manuk beo kaumdangu geningan aya nu manuk nu mahal unggal poe hayo we maca la ilaha illallah, hayo we maca patihah, hayo we maca salam, tah mah diasupkeun ka surga.

ayat-ayat nu pendek saur para ulama, ayat nu disebutkan sabutiwa, 7 surah kamdangu, 7 ayat anu ayat terpanjang, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Arab, Al-An'am, Al-Anfal, ayat panjang. Nya ayat pendek mah Al-Ikhlas, Al-Kausar. Tah jalma-jalma nu ngabohongkeun ayat-ayat Allah, rek ayat kauniyah dadamelan Gusti Allah, alam semesta, rek Qur'aniyah, lebih-lebih ayat Qur'aniyah firman Allah, wastakbaru, cek dina ayat teh, wastakbaru anha, ari wastakbaru tetina takbir, ngagungkeun, istakbaro, nyombongkeun diri, ari takabur teh aya dua, kahiji bat, toru hak, nolak kabeneran, norak Al-Quran. Norak Al-Quran sedengken puncak kabeneran tekan Al-Quran. Ya nolak hak, nolak Quran. Itu sebagai jalmanu takabur. Wadu nukadua nu disebut takabur teh. Wagom tunas ngaremehken batur. Ngaremehken manusia kajaba anu geus diremehkeun dihinakeun ku Allah. Teu meunang urang muji-muji Firaun. Teu meunang urang muji-muji si Abu Jahal. Muji-muji jelema anu geus jelas dina kalacutanana, kamungkaranana tuluy ku urang dipuji. Tapi ieu mah wagom tunas ngaremehkeun batur teh jalma-jalma anu ku Allah ge henteu dihinakeun. Tah balasanana, ancamanana menurut ia ayat teh, ayat 2. Kaheji, la tupatahu lahum abwabus sama. Kaheji, moal dibuka pirang-pirang lawang langit. Ari langit teh, kaum dangu ngabogaan pintu, ngabogaan lawang. Geningan dina penjelasan hadis, lamun jalma mukmin maot, sakabeh pintu langit dibuka. Sakabeh malaikat nu aya di langit kahiji nepi ka langit katujuh tarurun nganterkeun janajahna. Tapi lamun jalma anu maotna kapir, tegesna nu paehna kapir, sakabeh pintu langit ditutup, ditolak ku langit. Dina harti, ceu Qur'an, lamun jalma mukmin maot, mangka tempat ruhna diiliyin. Di tempat anu luhur, tempat nu mulia, bari dibebaskeun. Tapi lamun nu maotna jalma kafir, ruhna teh disijin. Dina dasar taneuh, dina dasar bumi, bari dipenjara gitu. Ruhna dipenjara, dina dasar taneuh. Jadi sabab cek tadi, ruhna jalma kapir mual bisa tembus ka langit. Sabab anu mual tembus ka langit teh jalma kapir teh kahiji doana kamdangu, kadua kahiji doana, kadua amalna, katilu ruhna. Doa jalma kapir mual tembus ka langit. Sabab syarat doa teh iman. Jalma bisa ditarima duana lamun eta jalma ngesakeun Allah. Sedengkeun lamun urang ayeuna boro-boro ayeuna ngaesnan, jalma kafir we. Ngaku mah Islam tapi musyrik. Tah duana teh moal naon? Moal tembus ka langit teh. Wa ma du'aul kafirina illa fi dolal. Kan aya dina Quran.

nusalajengna lahum min jahannama mihadun. Ari mihadun teh amparan, kabdangu. Tempat mondok model samak mihad teh. Model spring bedna atawa kasurna gitu. Wa min pauqihim gowas, ari gowas teh semisil simutna. Jadi jalma nu kapir rek dibere spring bedna naraka, seuneu naraka, simutna seuneu naraka. Rek teu ketir kumaha komdang. Bujeng-bujeng ayeuna naon? Bujeng-bujeng ayeuna tempat monok seuneu naraka, simut seuneu naraka, kakarek di dunia. Urang umpama teh masare dina samak anu panas atawa dina spre anu tina lawon anu panas, ditambah usum halodo, dibere simut kain anu panas, geus ripuh dina keur sareda ge teu tibra. Ieu rek dibere min jahannama mihadu wa min paukihim gowas. Kulantaran cek tadi panto langit kabeh ditutup, balukarna roh maranehna teu bisa kaluar ti alam dunia, atawa amal ibadah maranehna moal ditarima engke di akhirat, panto sawarga ditutup salawasna pikeun maranehna. Tah ayeuna dina ayat 40 hiji ieu ditegaskeun yen tempat mulang maranena teh tayalian iwal ti naraka. Upama urang kaum dangu nenjo ruhaina seuneu di pabrik wajah, sakitu saukur dina layar TV heku urang teh diwangwang. Sanajan di kaanggangan, sakuma teuing panas jeung nyerina lamun urang dikusrukeun kadinya. Tong lila-lila satengah jam we bae urang. Panasna seuneu naraka duka sabara jutaeun panasna seuneu di pabrik wajah. Katurug-turug lain satengah jam, lain 1000 tahun, lain 1 juta tahun ieu mah kholidina pihasa ineng-ineng. Cik sok urang maning dolim di dunia, baring kengarandapan siksa anu berat taya wilanganana, atawa mening takwa ka Gusti Allah sanajan di dunia kudu dandangan rupa-rupa cocoba, berarti urang teh kudu takwa. Keningan dina Al-Quran dina juz 30 ayat 8 wujuhu yauma idzin na'imah, beungeut dina eta poe marahmai, eta mah nandakeun ahli surga. Lisayiha radiyah bagja alatan lampahna fi jannatin aliyah, di sawarga anu luhur. La tasma'u piha lagiyah, di surga mah moal aya omongan goreng, piha sururu marpu'ah, wa aqwabu maudhu'ah, wa namariku maspupah. Tapi lamun dina naraka satuluyna, lin satuluyna samemehna, tasla naron hamiyah, dipanggang dina seuneu nu panas. Om dangu dina ayat 4 surah Al-Ghosiyah. Tasla naron hamiyah, dipanggang. Tusko min ainin aniyah, diinuman tina sungapan cai nu ngagolak. Laisa lahum to'amun ila min dori, teu meunang dahareun kajaba cucuk anu cucukan. Bayangkeun. Eta teh kadaharan dina naraka. Kan geningan ahli naraka unjukan ka malaikat, siamania ayuhazza.

geus maot na kafir, murtad, musyrik. Teh-teh disebutna maot suul khotimah gitu. Upabi nu maot na husnul khotimah, nanu alus dina panungtunganana. Keur hirupna mukmin, geus maotna kabawa mukmin gitu. Keur terkadang lamun keur maotna murtad kafir kulantaran tobat, geus maotna husnul khatimah, alus panungtungan gitu. Anu disebut alus panungtungan teh dina harti waktu maotna kabawa iman Islam. Seperti urang ayeuna upama teh mah keur dahar ngeunah-ngeunah jeung lauk atana pikeur jeung daging, daging kurban kaum dangu ari pek teh kabeureuyan geus ekwareg tuang teh tilu huap di kabeureuyan tah eta teh suul khatimah disebutna gitu. Tapi lamun urang umpama teh mah keur ek tuang teh umpama teh mah keur tuang teh teu parurun teu aya rencang umpama jeung samel ngesahuap di tekot seuseut pek teh anu assalamualaikum anu nganteura naon daging kurban. Hatur nuhun ka Bapak DKM, Bapak Karmid di Cibuntu, Bapak Aso di Cipayung, Bapak Roju DKM di Datar Caringin, oge Bapak Dede, Bapak Haji Dede di Pasir PR, Nuparantos Ngintun, daging kurbana mudah-mudahan sing barokah manfaat kanggo sadayana. Tah umpama teh mah urang teh bingung bade tuang teh manekot seuseut hayang ngahuap teh kulantaran isuk-isuk candahar ari ngadaguan daging kurban da diurus heula lila torojo teh geus eutik deui teh seuseut meakeun teh nu nganteura tadi beuleum kurang teh umpama teh mah nepi ka urang teh moal geus dahar teh bakal nyodok deui teh tadi sebut husnul khotimah. Tah mudah-mudahan ieu ayat judulna jalma kafir moal asup ka surga sehingga onta asup kana liang jarum, ieu tamsil mustahil dina harti moal ngalakon asup ka surga jalma kafir mah da onta ge moal asup-asup kana liang jarum. Mudah-mudahan surah Al-A'raf ayat 40 ayat 40 hiji ieu sing janten panggeung pikeun urang dina pada sing tiasa ningkatkeun kaimanan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abdul Rasid disukai upetakan dina ngebahas surat Al-A'raf ayat 44 ijinya panya dina acara siraman rohani dintenan Jumaah kaping 28 Mei 2026 kukituna noparantos kadugikan di pangarsa dina pencerahan kau-kau orang sadayana mangpaat langkung syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Lantos sabu genep diteraskan acara salajengna atur nuhun tina sanes kantan perhatosanana ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain ayo nama asaloba toko mebel teh euy den.
2: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Sukapura dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Diana Dia ya, di program Halo Selamat Pagi untuk edisi hari Jumat ya, hari yang ke-29 di bulan Mei 2026 ya. Semoga kabar baik menyertai Anda di pagi hari ini wargi, dan semoga juga Anda penuh semangat dalam menyelesaikan rutinitasnya begitu ya. Pagi-pagi jam-jamnya sibuk, saya yakin sekali saat ini semuanya, hampir semuanya, bukan semuanya ya, tapi hampir semuanya beda. Berjibaku dengan kesibukannya di rumah masing-masing begitu. Semoga dijalani dengan penuh keikhlasan supaya lelahnya menjadi lillah tentu saja ya.

Ya, pagi hari ini kita bersama-sama di acara Halo Selamat Pagi Wargi Surapura. Dan hari ini tuh bertepatan dengan tanggal 29 Mei 2026 ya. Tahukah Anda bahwa ternyata tanggal 29 Mei itu merupakan Hari Lansia Nasional, begitu Wargi Surapura ya. Kenapa tanggal 29 Mei dipilih sebagai Hari Lansia?

demi dasar negara kita gitu, wargi Sukapura ya. Hari ini adalah Hari Lansia Nasional. Dan kenapa hari ini dipilih atau tanggal 29 dipilih sebagai peringatan Hari Lansia Nasional? Tidak lain itu untuk menghormati Dr. KRT Raji Manwadiyo Diningrat ya, yang memimpin sidang BPUPKI pada saat itu usianya sudah lanjut.

Atau tepatnya beliau saat itu berusia 66 tahun gitu ya. Tapi meskipun sudah memasuki usia senja gitu ya, semangat, ketajaman berpikir dan kewibawaan beliau dalam memimpin perumusan dasar negara justru menjadi inspirasi besar.

Kan dasar negara Indonesia yang merdeka gitu ya. PPUPK itu apa ya? Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia gitu kan. Dilaksanakan 29 Mei. Untuk merumuskan persiapan kemerdekaan yang kemudian pada saat itu dilangsungkan pada tanggal 17 Agustusnya gitu ya. Jadi sidang BPUPK itu digelar untuk mempersiapkan segala hal yang penting sebelum kemerdekaan diberikan atau direbut gitu ya.

Iya. Anak ingat nih kemarin nih waktu Mima belajar buat ujian membahas ini nih BPUPKI katanya. Apa ya kemarin tuh di kisi-kisinya. Jadi apa saja yang gagasan apa saja gitu yang muncul pada saat sidang BPUPKI yang pertama, cina gitu ya. Ada Muhammad Yamin yang pada saat itu mengeluarkan tentang 5 asas dasar negara gitu ya. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat gitu ya. Dan hampir sama gitu ya, Profesor Dr. Supomo juga menekankan konsep negara integralistik gitu ya. Kemudian pada saat itu juga Insinyur Soekarno mengeluarkan atau menyampaikan gagasannya gitu, yang diberi nama Pancasila gitu kan.

Intinya kembali lagi tadi ya. Selamat hari lanjut usia untuk Anda yang pada saat ini sudah memasuki usia lanjut. Lanjut usia itu dari usia berapa ya? Ya, lanjut usia itu dari 60 sampai 74 tahun ya. Kalau yang 40 berarti apa ya namanya ya? Middle age. Iya, middle age gitu ya. Jadi di ternyata bukan di usia remaja itu ada middle age. Middle age itu di usia 13, 14 ya. Middle age gitu ya. Ternyata di usia lanjut juga ada tuh. Diklasifikasikan menurut WHO katanya gitu ya. Klasifikasi usia lanjut itu dibagi jadi 4 ya. Usia pertengahan atau middle age dari belum, saya bahkan belum middle age, Masya Allah. Middle age itu dari 44 sampai 59 tahun ya.

Iya, jadi kalau 40 plus itu ternyata digolongkan sebagai usia madya dini, cenah gitu. Aduh, usia aja dikelompok-kelompokkan loh ya. Jadi usia dewasa gitu. Ada masa kanak-kanak atau usia kanak-kanak dari 5 sampai 11 tahun, remaja dari 12 sampai 25 tahun, kemudian dewasa dari 26 sampai 45 tahun, dan lansia dari 46 sampai 65 tahun gitu. Yang lansia ini dibagi-bagi lagi gitu ya, ada usia pertengahan gitu nya. Ada usia apa namanya? Ada usia

ada usia lanjut, ada usia lanjut yang awal gitu 60 sampai 74 tahun, ada lanjut usia tua, udah lanjut usia tua lagi gitu kan. Dari 75 sampai 89 tahun, kemudian usia sangat tua nih, very old katanya. Lebih dari 90 tahun gitu. Jadi warga Sukapura nih yang dengerin acara Halo Selamat Pagi saat ini, masuknya usia apa nih warga Sukapura ya? Masuknya remaja gitu, remaja atau dewasa atau sudah lansia. Jangan ngaku-ngaku remaja ya, kalau sudah 26 tahun ke atas itu sudah masuknya dewasa. Bahkan kalau sudah 40 plus itu masuknya usia dewasa yang madya dini. Ada kelompok-kelompoknya juga ternyata ya.